0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 107 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Di hari Senin yang bahagia, asik. Untuk pengantin baru.
1: Gimana deh, Om Andre katanya Oktober kok tiba-tiba kemarin udah nikah.
0: Nah, makanya itu, ini masih Septembernya belum selesai loh. Tanggal 20 kan kemarin?
1: Iya.
0: Langsung dengan, oh cakep banget.
1: Pakai ada Jawa kan?
0: Ada Jawa.
1: Jogja tuh kelihatan, ya kan? Terus, emang awalnya nih pagi-pagi, tau gak pagi-pagi?
0: Kenapa? Senin minggu pagi?
1: Betul minggu pagi, ini kan minggu pagi nih gitu. Kita lihat sosial media kan.
0: Iya, iya.
1: Terus ada yang komen apa yang bikin thread gitu ya. Bahwa hari ini Andre T sedang melangsungkan pernikahan gitu. Nah kita cari kan masih belum ada ya, beritanya belum. Masih belum banyak kan. Karena emang secara mendadak itu sahabat suara. Terus menjelang malam itu mulai banyak tuh cuy. Sampai resepsi-resepsinya juga ada.
0: Iya. Kita tidak memihak atau apapun ya, kita hanya mengikuti hype-nya aja.
1: Ya,
0: ikut
1: kita,
0: semangat dari pernikahan itu.
1: Ya, kita mah juga kaget aja ya. Maksudnya kayak ini kan semuanya itu sependadak gitu nih.
0: Bener.
1: Tiba-tiba ini ada satu berita muncul.
0: Baru kemarin Jumat kita ngomongin kan.
1: Betul. Satu berita muncul. Udah itu katanya mau nikahnya Oktober.
0: Iya.
1: Lah kok tiba-tiba September udah menikah?
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Lebih cepat lebih baik lah ya.
1: Tapi tertutup banget cuy.
0: Iya memang.
1: Karena kan lihat nih dari pantauan wartawan-wartawan gitu kan. Di gedung yang dimana dia menikah itu,
0: ya.
1: Itu kan bener-bener kayak nothing happen.
0: Bener, karena acaranya di dalam.
1: Lah iya, maksudnya
0: pelataran parkiran, tidak.
1: Maksudnya si warti, bener sampai sepagar-pagar itu tutup. Sepagar-pagarnya tuh ditutup, biasanya kan kayak yang yaudah open aja kan.
0: Iya.
1: Lain tuh sampai sepagar-pagarnya ditutup. Kayak wartawan tuh benar-benar tidak bisa punya akses untuk masuk dan lain sebagainya. Semua artis ditodong, gak ada yang bisa jawab. Bukan gak ada yang bisa jawab, gak ada yang mau jawab.
0: Itu. Ya udah kita ikut seneng aja. Ini juga teman kita. Asik teman kita.
1: Teman kita mah kita kayak apa ya? Siapa dulu?
0: Maksudnya seangkatan, seumuran. Mario. Teguh.
1: Bukan dong. Kaget banget.
0: Bukan Mario Cesar. NPD.
1: Iya.
0: Itu kan seumuran kita kan.
1: Iya.
0: Itu juga menikah kemarin tanggal 20. Selamat, yes. Beneran ini nih.
1: Keluarga artis. Sepupunya Raisa.
0: Bener. Terus istrinya itu adalah adiknya Uus.
1: Oh, betul.
0: Selamat.
1: Kabar bahagia lagi juga dari Marion Jola.
0: Ini dia.
1: Akhirnya setelah sekian lama ya mereka pacaran kan. Seru banget. Pacaran satu band. Marion Jola nyanyi. Yeah. Penyanyinya. Terus si calonnya ini adalah dari pengiringnya.
0: Betul.
1: Gitarisnya.
0: Bener.
1: Sudah lama menjalin asmara. Akhirnya dilamar juga. Kan rasanya di Prambanan apa ya itu ya?
0: Iya kayaknya sih ya gitu ya.
1: Dari view-nya kayak Prambanan ya.
0: Ya pokoknya estetik lah.
1: Aduh,
0: cakep banget ya.
1: Akhirnya.
0: Ternyata seru ya kita ngomongin orang-orang yang menikah. Terus juga bertemu dengan pasangan hidupnya. Kalau kita enaknya kapan Del?
1: Itu dia. Mari untuk jombloan dan jomblowati kita katakan satu mantra ajaib.
0: Apa tuh?
1: When ya.

0: 101.1 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Tiga kata yang ku tahu.
0: Ternyata kalau kita ngomongin weekend kemarin ya, nggak cuma tentang masalah senang-senang aja, kayak pernikahan, terus lamaran. Tapi kalau di Jogja sendiri, lebih heboh lagi, Del. Yang pertama tuh, ada yang geber-geber tuh. Agak pusing ya di kepala ya.
2: Kopdar ya?
0: Kayak gitu kan. Itu kayaknya kumpulnya kan di daerah Maguwo tuh.
2: Itu anniversary nggak sih ceritanya?
0: Jujur nggak tahu lagi. Tapi aku taunya cuma 2 hari, 19 sama 20 kan.
2: Iya.
0: Kebetulan kan rumahku yang pinggir jalan banget.
2: Betul.
0: Maksudnya gak mepet ya, ada jarak satu rumah lagi. Itu aja sepengeng itu. Woy, lewat terus nih motor-motor.
2: Kelihatannya pada lewat ring road ya.

0: kemarin itu hari apa ya? Itu hari
1: Senin.
0: Sorry, ini kan Senin.
1: Udah lupa hari aja gitu.
0: Aturannya satu minggu ya?
1: Sabtu minggu. Kemarin Sabtu, hari minggu. Minggu tuh.
0: Iya. Soalnya kalau hari Sabtunya aman, karena aku cuma di tengah-tengah kota.
1: Iya.
0: Enggak ke pinggir-pinggir, maksudnya enggak lewat-lewat ring road gitu. Kelihatannya pada lewat ring road.
1: Terus pada yang di jalan Solo tuh pada kerasa juga.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Pada wah ini kok lewat terus sampai malam katanya.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi kalau semalam kayaknya di daerah rumah aku ya udah enggak ada suara sih.
0: Udah sudah balik ya tadi ya.
1: Ya paling.
0: Kan senin sekolah.
1: Pelajar kaseng melu.
0: Lenyapkan anak sekolah.
1: Ya bisa jadi jadi. Itu di satu minggunya. Nah, di hari Jumatnya sebenarnya juga ada huru-hara lagi. Ini kan tadi masalah motor, ini masalah truk.
0: Oh, food truck.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu lagi rame banget di sosial media itu sahabat suara. Masalah ini ada salah satu brand yang dia nih punya bukan campaign ya, tapi dia punya rencana untuk jualan di Alun-Alun Kidul.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus karena dia tuh merasa bahwa ada pungli di sana.
1: Iya benar. Kalau di Alun-Alun Kidul kan ada beberapa tempat, maksudnya ada yang bisa jualan pakai booth gitu kan,
0: yes,
1: yang tenda-tenda bongkar. Iya, terus ada juga yang pakai truk tadi. Mm-hmm. Nah, di sana di Alun-Alun Utara Selatan itu bilangnya kenapa kok bisa ada pungli itu karena memakan tempat yang gede.
0: Mm-hmm.
1: Truknya itu.
0: Jadi si brand ini tuh harus mengeluarkan kurang lebih karena itu 5 hari acaranya, per hari itu 1 juta sahabat suara.
1: Itu pun katanya udah nego, awalnya 2,5 per hari.
0: 2,5 udah nego, akhirnya 1 juta. Nih, beberapa hal yang merasa kok enggak match nih akhirnya antara si brand ini dengan beberapa orang yang ada di sana adalah kok enggak match. Pertama, itu bayarnya sampai 1 juta. Sampai 1 juta per hari, 1 juta. Otomatis 5 hari 5 juta kan.
1: Ini untuk parkir truknya ya?
0: Betul. Udah sampai sana nih, yaudahlah. Jalan aja deh, orang udah naik juga kampanyenya. Terus sampai sana ternyata masih harus makanin atau memberikan makan orang-orang yang ada di sana.
1: Iya.
0: Kurang lebih ada 20 lebih gitu ya. Ada 20 lebih orang yang harus diberikan makan padahal udah ngeluarin duit 1 juta. Ya kan lumayan tuh.
1: Ini dengan kontes kalau si punya usaha udah punya izin dari keraton ya. Enggak yang ilegal langsung tiba-tiba datang ya.
0: Semuanya udah ada izinnya.
1: Yes.
0: Gitu loh. Semuanya udah ada izinnya sahabat suara. Tiba-tiba ada minta dimintain makan gitu.
1: Iya.
0: Kalau makan enggak bisa ya udah uang makan aja. Per orang 20, kurang lebih pokoknya ada 10 orang atau berapa gitu ya, yang per hari itu bisa 200 ribu. Otomatis kalau 5 hari udah 1 juta sendiri tambahannya. Ya kan? Tiba-tiba ada satu lagi dari instansi yang akan mengirimkan orangnya, dimintain untuk diurus ya iki anggotanya. Diurus ya anggotanya ini, diopeni di rumah gitu. Ya kan sahabat suara, di rumahnya pakai makan, kalau enggak uang rokok. Nah, karena enggak mau ribet kan, ya udah pakai kasih uang aja. Jangan kalau uang gratifikasi.
1: Lah,
0: makan sama rokok kan juga gratifikasi, Bos. Gimana?
1: Maksudnya gimana tuh? Itu kan dari yang punya usaha. Tapi akhirnya kan udah ada keterangan dari pihak yang bersangkutan, dari Dishub, terus dari yang punya wilayah sana udah ngecek lah kesana langsung, tapi pada kok lempar-lemparan gitu. Yang ini katanya, oh bukan punya kita, oh ini bukan kewajiban kita, gitu-gitu lah.
0: Sampai Pak Wakil Wali Kota kan juga udah kesana.
1: Iya udah kesana, udah ada wawancara sama pihak yang ada di sana gitu kan. Tapi dari netizen belum puas lah dengan jawabannya. Karena ternyata dari situ sendiri titik-titik terangnya tuh belum kelihatan nih. Ini maksudnya nanti gimana ke depannya?
0: Dari si brand ini juga akhirnya kan kembali memberikan klarifikasi kan, bahwa katanya itu untuk ngeblok 25 meter.
1: Ush.
0: Padahal enggak.
1: Truk apa tuh 25 meter?
0: Nah, untuk lahan 25 meter padahal enggak, karena diasumsikan bahwa itu bisa sampai 8 mobil gini.
1: Terus sempat tahu enggak sih kalau brand itu sampai di bintang 1 gitu
0: diberikan
1: buzzer,
0: review,
1: tiba-tiba di Google review, Maps. Betul. Sampai kayak gitu juga, berarti kan maksudnya entah itu yang ngirim siapa ya, berarti ada tekanan lah buat yang bersuara tentang polisi Jogja gitu. Gimana nih sahabat suara nih, Jogja katanya istimewa loh, tapi kok ternyata hasilnya malah kayak gitu.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.

0: Free Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Cute time dulu ah.
9: Cute time? Quality time?
8: Iya.
9: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini.
9: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu.
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
10: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Suara.
12: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: 98.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin adalah hari pertama untuk kerja di satu minggu. Jadi harusnya hari Senin adalah hari yang berbahagia untuk para pekerja. Harusnya. Karena kan dengan kita bekerja, kita bisa dapat uang.
1: Amin.
0: Dengan kita dapat uang, kita bisa bahagia.
1: Amin.
0: Berarti tandanya kalau kita menyambut hari Senin harus dengan bahagia.
1: Amin.
0: Agak ngotot.
1: Makanya kan amin nih kan. Afirmasi positif tuh ya harus diamini.
0: Iya benar kan.
1: Iya kan.
0: Makanya mau kerja emang, apapun itu ya.
1: Tapi jujur diakuin ya, rasanya kayak ngejalanin September ini tuh secepat itu rasanya.
0: Bus.
1: Kayak tiba-tiba ini udah masuk ke minggu-minggu terakhir kan. Udah minggu-minggu terakhir yang kita jalanin di bulan September. Bulan depan udah Oktober cuy. Minggu-minggu depan udah mulai masuk Oktober kan.
0: Iya makanya.
1: Udah harus siap untuk banyak aktivitas baru ya kan. Dengan kegiatan-kegiatan yang rasanya dikejar menuju akhir tahun nanti. Terus ditambah lagi rasanya ke September panas banget sih cuy.
0: Iya emang September ini benar-benar kan gak ada hujan ya. Bener-bener yang kering, panasnya kering. Terus tanah-tanah itu bener-bener. Kamu bisa membau tanah kering gak? Aku bisa, jadi aku kurang nyaman.
1: Iya emang semua-semua dibau.
0: Iya bener, baunya kayak apa ya? Kering gitu, gak enak.
1: Ini fun fact ya sahabat suara, saya kasih tahu. Apa manusia lagi? Di samping saya ini bisa membedakan suhu AC itu bukan dari dia lihat remote ataupun dari hawanya. Apa?
0: Terus gimana itu?
1: Dia bisa dia tahu kalau ini si AC ini suhunya dinaikin apa diturunin dari baunya. Emang agak-agak hidung dia tahu enggak?
0: Emang kerasa tahu. Kerasa kalau misalnya wah ini suhunya kok beda karena baunya beda. Bau anget tuh ada, Del.
1: Saya enggak paham maksudnya gimana.
0: Bau dingin tuh ada tuh.
1: Saya pernah nih sahabat suara, saya lagi di mixer gitu kan. Terus tiba-tiba nih dia masuk, ini AC-nya turun ya suhunya, bilang gitu. Iya deh kelihatan, oh iya tadi aku turunin soalnya dingin, bilang gitu. Iya soalnya baunya berasa, hah? Orang ya. Tuh, iya soalnya kok kerasa panas ya? Iya soalnya baunya berasa. Apa iramu ki piye konsepnya?
0: Gimana ya, cara yang jelasnya gimana, tapi emang kerasa lagi. Beda gitu, suhu panas, suhu dingin itu beda.
1: Dia tuh ya? Bisa yang begitu-begitu sahabat suara. Kayak kalau misalnya oke lah, misal saya habis makan gorengan, kamu habis makan gorengan ya? Iya, soalnya ya. Kebau. Iya, itu wajar,
0: wajar
1: lah, itu wajar. Iki suhu. Ono ambune. Dek etok sing iso.
0: Ya gimana ya jelasinnya ya, tapi emang aku bisa kayak gitu. Lagi mamaku aja sampai yang heran, kok kamu bisa segitunya sih? Lebih ke ini tuh adalah sebuah kelebihan apa kutukan gitu. Karena semua bisa dibau.
1: Sebenarnya enggak masalah. Cuman dia tuh orangnya kikri.
0: Kikri bahasa Indonesianya apa tuh, Dek?
1: Kikri itu apa ya? Sensitif.
0: Ah, boleh.
1: Sensitif sama hal-hal kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi apa-apa dikit dikeluhin sama dia. Dikit-dikit dikeluhin sama dia.
0: Bukan dikeluhin, cuma ngomong komentar.
1: Nah komentarnya pedes, ngerti
0: lah. Emang gitu ya. Tapi aku suka misalnya bau-bau yang aku suka nih ya. Bau buku. Wah itu udah
1: kuat. Itu ke bau.
0: Iya kan.
1: Buku baru gitu kan.
0: Bau ruangan baru itu aku juga suka. Kayak kerasa fresh gitu.
1: Iya betul-betul.
0: Kan?
1: Aku bau uang lagi. Suka banget.
0: Tapi kadang-kadang aku ada yang gak suka kalau udah kucel gitu.
1: Ya aku yang penting duit tuh aku.
0: Oh, pola sing warna abang kan?
1: Aku yang bisa bedake ambune.
0: Oh, bisa.
1: Seko sing abang nganti sing abu-abu aku iso.
0: Abu-abune seluduk ono pulpene ngono
1: ki. Ah, ngerti aku
0: sing bisa. Bisa. Ini ruangan baru aku juga suka nih. Ruangannya masih fresh, catnya masih baru gitu aku suka. Makanya aku coba
1: with ambu thinner.
0: Tapi enak.
1: Aku ra iso nek sing kuwi mumet aku.
0: Coba ke Kopdes deh, kan masih ada yang baru-baru tuh kan. Kita coba masuk, baunya kayak apa.
1: Ini bener gak ya sahabat suara, ini coba konfirmasi. Karena jujur, kalau misal di kota, kita jarang ketemu Kopdes.
0: Iya, belum.
1: Bahkan di tempatku sendiri, aku tidak bertemu Kopdes. Saya bertemu Kopdes ketika melakukan perjalanan jauh. Nah, kui seng rotok sepi-sepi, kui aku lagi ketemu.
0: Aku tuh kayaknya ya, pernah ingat ketemu di Jalan Gudean yang ke arah Nanggulan, ke Kulon Progo.
1: Rotok sepi kan?
0: Iya, di kiri jalan ada tuh.
1: Saya pernah waktu itu ketemu waktu di Klaten.
0: Oh kelihatan, itu udah ada ya?
1: Ada, tapi kalau misalnya saya dilewat-lewat area saya kan memang area-area kota Jogja ya sahabat suara. Yang masih ramai gitu saya belum ketemu sama si Kopdes-Kopdes ini.
0: Makanya kita juga belum tahu nih kapan dibukanya yang daerah kita lihat tadi. Soalnya kan agak kabupaten kan, bukan yang di kota Yogyakarta. Nah masalahnya kok tiba-tiba ada viral salah satu kopdes yang ada print-printan jadwal bukanya, kok bukanya cuma 2 jam maksimal, 1 jam 40 menit itu dibuka.
1: Ada jam berapa aja kasih tahu? Itu ada jadwalnya.
0: Senin ada jadwalnya.
1: Sampai berapa? Senin sampai Jumat ya, pas Sabtu.
0: Senin sampai Minggu, tapi Minggunya libur. Ada tulisannya. Ini kita cuma melihat fenomena yang viral ya, sahabat suara ya. Enggak berarti semua kopdes akan seperti ini.
1: Tergantung ini.
0: Tergantung. Kalau yang viral ini videonya diliatin kalau hari Senin itu buka jam 10 sampai jam 11.40.
1: 10.11.40. Berarti 1 jam 40 menit.
0: Yes.
1: Betul.
0: Hari Selasa buka dari jam 13 alias jam 1 siang sampai jam 2.40.
1: Oh.
0: Oke, masih sama kan jaraknya 1 jam 40 menit. Terus hari Rabunya jam 10 sampai jam 11.40, Kamisnya jam 1 sampai jam 2.40, Jumat jam 9 sampai jam 10.40, Sabtu nih agak panjang nih, jam 9.30 sampai jam 11.40.
1: Kenapa enggak digenepin 2 jam sih?
0: Makanya, enggak maksudnya buka 2 jam doang tuh ini apa? Maksudnya apa nih?
1: Lah, siapa tahu memang itu adalah wacana, tapi salah satu gagasan work life balance.
0: Gitu ya, tapi ini jadwalnya tuh di bawahnya kan jadwal buka tadi jam-jamnya. Nah, atasnya tuh ada jadwal piket kopdes. Siapa tahu yang dimaksud adalah piketnya, alias
1: jadwal orang
0: bersih-bersihnya, mungkin bersihin kacanya, rak-raknya disapu-sapu di kemoceng mungkin. Cerita enggak tahu.
1: Bentino kowe piket sak jam dhewe nganti merong jam kira tok remuk lho awake asline.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: aja suara warga Indonesia. Sabar dulu dong, boleh Mas Rian, selamat pagi. Tadi requestnya mantra bahagia udah diputerin, katanya buat afirmasi positif nih, yang harapannya bisa jadi kenyataan, amin. Karena kan kita setiap harinya harus perlu afirmasi-afirmasi positif ya.
1: Betul.
0: Di-update lagi pengennya apa, kondisinya kayak gimana, terus juga diucapkan. Dan nantinya tuh bisa harapannya, otak tuh kayak nge-setnya adalah kita harus bahagia.
1: Tapi afirmasi positif tuh bukan cuma tentang yang pengen kamu dapetin juga. Tapi apa yang akan kamu jalani ke depannya. Jadi kalau misal hari Senin gitu ya sahabat suara, bete sih, sebel sih. Coba tarik nafas yang dalam sambil pikirkan bahwa everything's gonna be okay.
0: Asik.
1: Pasti semuanya akan lebih mudah, iya. Akan lebih ringan untuk dijalani sahabat suara.
0: Kamu percaya gak kalau kita dari bangun tidur udah grundel alias mengeluh, itu nanti bakal efeknya itu satu hari.
1: Betul.
0: Bener-bener yang kayak kacau aja gitu. Jadi mending ya, lebih baik kita pagi hari itu kan masih udaranya masih seger ya, masih yang fresh gitu. Itulah waktu-waktu yang tepat untuk kita berdoa, terus ngomongnya tuh yang baik-baik.
1: Betul. Makanya gitu ada kan? Siapa ya, mau di Ayunda ya, dia pernah ngasih tips. Pokoknya ada beberapa step dalam dia menjalani hari di pagi harinya dia. Yang pertama, setelah bangun dia minum air putih. Setelah minum air putih, dia itu ada fase meditasi.
0: Iya.
1: Nah, meditasi ini ya kamu berdoa, ya kamu diem, lebih banyak dengerin diri kamu, belajar dikosongin pikirannya. Habis itu olahraga. Terus ada baca buku juga.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi udah esok-esok kita selang delok berita sih, nggak pengen grundel kenal lo sahabat suara. Esok-esok kita langsung delok gosip.
0: Meaningful ya hidupnya.
1: Nah, mindful.
0: Boleh. Ingat nggak dulu ya, nggak tahu ya ini di semua sekolah apa cuma di sekolahku aja, waktu aku sekitar SD SMP mau UN gitu dikasih tips setelah renungan-renungan yang menangis-menangis itu loh. Tipsnya adalah bangun pagi lihat kaca sambil bilang kalau kamu bisa, dengan memperlakukan jari ya.
1: Oh, iya, betul,
0: kamu
1: betul.
0: bisa gitu.
1: Tapi salah satu terapi untuk yang mungkin yang sedang jalani terapi di psikolog dan lain sebagainya, itu adalah dengan menulis hal-hal yang kamu syukuri, cuy.
0: Bener. Satu hari hal-hal yang kamu syukuri satu ditulis. Betul. Tapi harus tulis ya, nggak cuma diomongin tapi benar-benar ditulis, karena ternyata dengan tulisan itu kayak lebih nempel aja di otak. Gitu kan.
1: Apa yang kamu bersyukuri hari ini gitu. Simpel, bahwa sesimpel dulu saya pernah kayak gitu sahabat suara, sesimpel saya hari ini aku seneng banget karena aku berhasil menemukan promo yang bikin aku happy.
0: Nah.

0: nya yang masuk ke promo hub hemat satu pakainya Alfamidi. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa ke Alfamidi langsung, enggak apa-apa. Bisa buka aplikasi Midikring, terus pilih produknya, nanti promonya bisa nyangkut langsung kok. Payment terus barang diantar sampai depan rumah kamu.
1: Pokoknya langsung sahabat suara kamu ke offline store bisa, pakai Midikring juga oke aja. Kalau belanja di mana? Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.
3: Miliar, juta, ratus, sekian.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balkoni untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
6: Suara-suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
9: Paruh hatiku.
6: Suara.
7: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
6: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah sarapan belum sahabat suara? Udah jam 9 loh. Harusnya sih ini adalah masa-masa emas untuk kita sarapan.
1: Kenapa emas?
0: Karena kayak masa pertumbuhan gitu.
1: Aku mau kebuneng di menek.
0: Ini loh maksudnya. Kalau udah jam 10, jam 11 itu ngomongnya udah brunch. Asik, iya kan?
1: Breakfast and lunch.
0: Itu dia. Kamu udah Del?
1: Gue kan ngerti ketemu aku gelundang-gelundung nih ngarep studio.
0: Siapa tahu kamu sebelum berangkat udah sarapan.
1: Enggak, aku belum sarapan.
0: Lihat Del.
1: Aku sedang
0: syukurnya
1: intermittent fast.
0: Bagus. Jam berapa nanti makannya?
1: Nanti jam 10
0: lebih
1: jam
0: 1.
1: 10 lebih 2.
0: Beda satu beda doang tuh.
1: Ya itu. Jam-jam gue jam ketemu malas after jam 10 lagi ma'am.
0: Itu masuknya breakfast apa brunch?
1: Ya brunch lah ya.
0: Brunch.
1: Jatuhnya,
0: berarti nanti
1: kan?
0: Makan siang lagi enggak? Intinya itu.
1: Tergantung kalau saya ngajak apa orang.
0: Ah. Berarti semuanya tergantung.
1: Tergantung.
0: Oke, boleh. Yang penting makanmu sehat, Del. Dipastikan makanan kamu yang bergizi untuk kesehatan kamu. Walaupun sudah tidak bisa tumbuh ke samping ataupun ke atas. Harus tetap yang sehat.
1: Ya haruslah, semuanya tuh harus yang aman gitu kan, sahabat suara. Tapi yang paling penting adalah ketika kita belajar juga untuk menghargai apa yang menjadi kesehatan orang lain.
0: Nah, itu gak sih? Apa?
1: Sing kemarin viral itu.
0: Apa tuh?
1: Yang pegawai SPPG, dia bikin video. Dia makan chicken katsu gitu kan. Terus habis makan chicken katsu dia bilang ini lagi nyobain nih ini aman apa enggak gitu. Terus lagi nyobain, terus tiba-tiba dia bilang gini, "Oh, aku hilang ingatan 70%."
0: Ya ampun, gitu banget sih.
1: Kita yang pertama ya, respect sama kesehatan orang lain. Kita enggak pernah tahu seperti apa yang dialami orang lain itu.
0: Iya.
1: Mengalami itu tuh hal yang berat loh.
0: Bener. Ini konteksnya adalah sebelumnya di daerah Sumatera ya kalau gak salah ya.
1: Di Karo, Sumatera Utara.
0: Itu tuh ada siswa yang diduga hilang ingatan setelah makan MBG. Walaupun setelah itu terbukti enggak. Dan sebenarnya udah ada perhatian juga dari wakil presiden kita, Pak Gibran gitu kan. Ini sampai anak itu dibawa ke Jakarta dengan penanganan yang serius dan akhirnya Dek Agnesia sama Dek Febiona ini udah balik lagi sekolah kembali karena sudah ada perawatan yang intensif di Jakarta itu. Nah, sampai yang video itu masnya itu mas SPPG itu distit sama Pak Gibran kalau bilangnya kalau oknum SPPG ini sangat disayangkan. Intinya adalah yuk kita jaga ruang publik biar aman dan ramah bagi semua. Jangan sampai anak-anak justru menjadi korban perundungan. Jadi intinya ya memang ada kasusnya. Ya memang ada orang oknum yang apa ya, disayangkan lah tindakannya. Tapi ya udahlah, jangan digituin lah. Kita sehat-sehat aja.
1: Dari ya iyalah.
0: Sehatnya maksudnya bersosial medianya. Sehat-sehat bersosial medianya. Tidak perlu perundungan.
1: Dari BGND sendiri akhirnya resmi memberhentikan pegawai SPPG itu
0: yang viral itu.
1: Betul, karena itu kan dari SPPG yang ada di Bantul, Delingo kan. Nah, dari BGNDIY sendiri akhirnya memutuskan untuk memberhentikan si pegawai SPPG ini.
0: Tuh.
1: Karena untuk menjaga standar etika dan profesionalitas dan juga pastinya integritas pelayanan program MBG secara nasional.
0: Ya ampun mas. Cuma dia makan katsu divideoin jadi berhenti kerja kan.
1: Nah kadang nih ya sahabat suara, pepatah yang mengatakan diam adalah emas itu pun benar adanya. 1, 2, 3, 4.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Mau kemana, Bestie?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau teh jus? Mau.
11: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Harus bahagia sahabat suara, hari Senin loh ini. Senin sebelum kita menutup bulan September harusnya sih dimanfaatkan dengan yang happy-happy aja. Misalnya kamu belanja, belanjanya dengan promo, happy nggak tuh?
1: Happy.
0: Happy kan? Tapi belanja di mana, Del?
1: Di Alfamidi.
0: Mm-mm.
1: Promonya banyak. Dari Senin sampai ketemu Senin lagi, nggak pernah kelewat satu promo pun. Kamu bisa pilih apa aja produk dengan harga-harga spesial. Sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, bisa kamu dapetin dengan promo hemat satu pekannya Alfamidi. Dan masih banyak lagi promo-promo spesial lainnya, produk-produk yang lagi diberikan dengan harga spesial.
0: Aja ke Alfamidi sekarang, tapi kalau misalnya belum bisa ya pakai MidiKring juga boleh. Tinggal buka aplikasinya, terus pilih-pilih produknya, nanti promonya langsung masuk kok. Jadi tetap bisa walaupun online. Terus jangan lupa payment ya, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Ke Alfamidi sekarang atau pakai MidiKring, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Kiswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Kalau udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah. Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Heeh. Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: manis. Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti ku.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

Lubuk Jamedan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada salah satu sahabat suara namanya Kentang Lumer yang baru saja di ghosting sama seorang wanita. Kentang Lumer ini enak banget ya, mashed potato ya kayaknya ya, jam segini ya, sama steak ya. Terlalu mewah di tanggal 21. Baik, ya kita realistis saja abis ini. Betul, mie instan. Yang pasti dia tuh dibohongin, terus nanya, kok bisa ya masih ada scam? Hey, tenang, aku dulu ya, buat Kentang Lumer ya, aku dulu kalau misalnya mau deketin cewek itu harus cek dulu sana sini, dia ini yang nyukain dia kakak kelas bukan, terus dia itu pacarnya anak basket bukan.

kalau misalnya dia sudah dijodohin sama cowok yang udah kerja atau kuliah ya. Lebih jelas masa depannya. Audi dengan Gila Saja. Wow, pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Yang paling benar memang high five. Satu-satunya ya. Kalau bahasa jauhnya CGCG nih. Lagu apa tuh ya? Koe CGCG nih. Hai sahabat suara yang di Jogja. Kasih tahu aku ini judul lagunya apa. Koe CGCG nih ya. Dua lagu ini siap dimainkan. Rizwan Fadilah dulu ya. Dengan Kecintaan, Dodo Harahap masih nemenin kamu. On air, online. iSuaraNetwork.com/streaming. Dan juga live TikTok @iSuara.network.

Coba ceritain lagu ini pertama kali kamu dengar ketika lagi momen apa. Audi dengan Bila Saja di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Yes, yang pasti Dodo Harahap baru aja memulai nongkrong bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana hari Sabtu minggunya sahabat suara? Aku, kalau aku lumayan gangguan pencernaan ya, karena aku nggak tahu, saya kurang paham dengan sebuah kuliner yang rasanya enak tapi menyiksa untuk beberapa orang, termasuk saya yang harusnya kan Harahap kan Batak doyan pedes ya. Ini ternyata kemarin saya tuh makan yang namanya sambal dadak. Tadi pagi tuh udah 4 kali ke toilet. Jadi nggak tahu kenapa namanya sambal dadak. Emang gak ada deadline ya makanya dadakan ya.

lagu ini juga akan dimainkan juga dari Rizky Febian dengan Cuek setelah yang ini. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: asik ya sehidup seperti Delantis. Itu dia baru saja kamu dengarkan dengan jangan terlalu posesif ya. Hati-hati ya untuk yang menjelaskan penyanyi aslinya itu adalah menunjukkan angkatan kita ya. Sebelumnya Naif. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia menyapa sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui web streaming juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Irma, Hai Dede, Kalula, Nadi, Yesa, Nita, Hilda, Your Lai, terus juga apa kabar Riana, Katrina, Sukma, Dekna, lalu juga ada Nurba, dan juga ada Amu Tepiar. Namanya 2026 makin dar-der-dor namanya ya. Nanti kita lanjut lagi ya sahabat suara ya. Dere dengan Puspa, Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Sesaat lagi, 2 menit lagi bakalan muncul.
1: Suara Warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Kiswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Well, that's all this girl.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Indonesia telah mengkoleksi 6 medali di Asian Games 2026. Di antaranya, tekbol menyumbang 1 perak dan 1 perunggu, sedangkan karate, soft tennis, dan wushu masing-masing meraih 1 perunggu. Sementara itu, Cina masih memimpin dengan 20 medali, yakni 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Disusul Jepang, Korea Selatan, Kazakhstan, dan Thailand.
0: Suara Fakta.
2: Seorang pengusaha UMKM, Dia Laili Fardisa, menghentikan operasional food truck miliknya di alun-alun

parkir kendaraan operasional yang disebut mencapai 2,5 juta per hari. Akhirnya, pengusaha UMKM tersebut memilih menutup lapak karena menilai besarnya biaya dan tekanan di lapangan membuat operasional tidak lagi memungkinkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, Suara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah siap untuk makan siang, sahabat suara? Saya belum, karena masih punya tugas sampai jam 2 siang. Dodo harap masuk ke putaran kedua di 10 lagu keren.

0: Short Talk. Lagu yang banyak, silakan meluncur ke 9 kota, ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau bisa juga di web streaming di iswaranetwork.com/streaming. 3 lagu ini siap dimainkan setelah Nadine Amizah bertaut, Dodo Harahap masih di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Ada komentar dari sahabat suara yang, loh kok di luar dugaan sih gitu. Jadi biasanya kan, hai ketemu lagi, Dodo, halo, ini enggak. Hai Dit. Jadi Dit itu bilang, penanda pergantian minggu siang hari adalah muncul live-nya Dodo Harahap di Iswara. Zar. Ada gak sih sahabat suara yang mengalami hal yang sama ketika melihat sebuah konten atau sebuah acara di TV? Kalau udah muncul, berarti dia udah ganti minggu nih.

0: di Lembang, Bandung gitu ya. Ini kita lagi apa nih? Makan nasi rames yang gak cocok ya. Tapi semoga bisa menemani makan siang sahabat suara ya. Ada juga Melly Guslau dan Ari Lasso dengan Jika, siap dimainkan. Setelah Kahitna dengan Mantan Terindah, suarakan, nyanyikan sahabat suara ya. Keluarkan isi hatinya barengan sama Kahitna. Dodo Harahmat bersama kamu di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Napa engkau waktu

hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Setelah yang ini dong, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok masih terbuka di @iswara.network dan juga web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti di Iswara.

0: Wazar. Lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi masih ada 1 jam lagi, jam 1 ke jam 2 siang. Yang suka seni, kita akan ngobrol sama Art Jakarta. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI.

0: September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang, sahabat suara. Dodo harap masih menemani kamu di nongkrong bareng. Kali ini nongkrong barengnya tidak ngebahas musisi, tapi kita ngebahas tentang emas. Coba deh cek deh harga emas sekarang berapa nih harga emasnya, sahabat suara. Karena emas tuh biasanya kan investasi, terus juga apa lagi kalau ngomongin emas, batangan ya, atau juga mungkin orang tua, karena orang tua selalu menasihatkan nabung emas. Itu nggak ada yang pernah salah sih kalau obrolan itu sama orang tua ya. Tapi gimana kalau emas diterjemahkan ke dalam dunia seni dan bahkan hadir dalam bentuk pengalaman digital? Yang pasti menarik banget, dan kali ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Treasury dan juga seorang intermedia artis. Baru lagi nih istilahnya, atau mungkin udah lama tapi mungkin sahabat suara juga baru mendengar untuk istilah intermedia artis ini, dan juga dengan Treasury ini apa sebenarnya. Sudah hadir di studio Iswara ada Mas Nandi Bagus, Head of Community Development. Selamat
3: yes,
2: siang.
3: Selamat siang Mas Dodo.
2: Seger banget.
3: Selamat
2: ya.
3: Selamat siang sahabat suara.
2: Aduh,
3: Anda berada
2: di sapa ya sahabat suara yang menonton langsung di live TikTok at iswara.network, atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Lumayan siang-siang, habis makan siang kita ngobrolin soal emas dan juga art. Nah, dan kalau dari artnya sendiri, ada seorang intermedia artis, ada Edza Meshara.
4: Halo, hai. Selamat siang semuanya.
2: Selamat
4: Terima
2: siang.
4: Kasih Mas Dodo.
2: Sama-sama.
4: Halo, sahabat suara semuanya.
2: Oke. Mas Nandi, ini yes. Kita langsung aja masuk nyemplung ke kata-kata Treasury. Treasury Art Prize. Ini udah tahun keempat.
3: Betul sekali Mas Dodo.
2: Tahun lalu juga ya.
3: Yes.
2: Tahun lalu juga sama aku, tapi bukan ketemu sama Mas Nandi. Ada ya, timnya lagi.
3: Betul.
2: Nah, kalau tahun lalu sama juga, seni juga tuh instalasinya meja makan.
3: Yes.
2: Ya. Nah, sebenarnya kita ke Treasury-nya dulu. Apa yang membuat Treasury konsisten hadir dan mendukung perkembangan seni rupa di Indonesia, Mas Nandi?
3: Oke, terima kasih Mas Dodo dan salam kenal sahabat suara semuanya. Jadi, Treasury ini adalah platform investasi emas digital gitu ya, pedagang fisik emas digital. Dan tahun ini merupakan tahun keempat, atau Treasury Art Prize kita tahun keempat, dan kita berkolaborasi menjadi lead sponsor dari ArtJack 2020. Nah, Treasury ingin membangun hubungan yang saling memberi nilai dengan komunitas seni, Mas. Jadi seniman mendapatkan ruang untuk bereksplorasi, berkarya, dan mendapatkan exposure yang lebih luas, termasuk melalui Art Jakarta ini. Treasury sendiri mendapatkan perspektif baru dalam melihat makna dan nilai emas dari sisi yang lebih kreatif. Kedepannya Treasury ingin terus berkolaborasi, membuka peluang, kesempatan bagi seniman-seniman di Indonesia. Jadi Mas, Treasury Art Press ini bukan hanya mendukung sebuah karya, tetapi membangun ruang agar seni, kreativitas, dan perspektif tentang nilai bisa terus berkembang.
2: Seru banget ya dari segi emas yang merupakan instrumen investasi, ditambah dengan seni yang dimana ini juga merupakan sebuah investasi untuk senimannya dan juga untuk penikmatnya. Karena ada yang bilang kayak gitu, ada yang beli dengan harga yang wow, karena memang seni itu juga
3: nilai, Mas.
2: Betul, sama kayak emas, kita gak pernah tahu harganya akan naik sampai kapan kan ya. Nah, ini kalau misalnya ngomongin Treasury, orang mungkin sudah ada sahabat suara yang mengenal sebagai platform investasi emas, tapi sering sekali setiap tahun muncul, atau bahkan jangan-jangan emang di setiap event art itu selalu bekerja sama dengan para seniman yang dimana ini juga akhirnya muncul di dunia seni. Nah, apa benang merah Mas antara emas, kreativitas, dan seni menurut teman-teman dari Treasury?
3: Ya, jadi secara historis kalau emas itu identik dengan benda fisik gitu ya.
2: Betul.
3: Tetapi teknologi saat ini memungkinkan cara memiliki emas ini menjadi lebih sederhana, begitu. Jadi dengan Treasury bisa beli emas secara digital.
2: Okay.
3: Satu, memonitor transaksinya dan kepemilikan hanya melalui satu platform. Tidak perlu menyimpan emas secara mandiri atau bingung nih mau simpan di mana emasnya gitu kan?
2: Lemari, di lemari.
3: Betul. Takut resiko kehilangan.
2: Betul.
3: Dan tidak perlu memikirkan untuk biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan nilai emasnya, tetapi cara masyarakat mengakses, memiliki, dan mengelola emas. Nah, Sekali lagi, digitalisasi itu tidak mengubah nilai emas. Yang berubah adalah cara kita mengakses, memiliki, dan mengelolanya. Sama seperti karya seni, Mas. Jadi karya seni itu memiliki sebuah nilai yang kita bisa terus apa? Mungkin kita tidak memegang, tetapi kita bisa merasakan, memiliki, dan istilahnya mengapresiasikan dari hasil karya seni itu sendiri. Begitu, Mas.
2: Nah, sekarang kita ke senimannya, yaitu ada Kak Edza, intermedia artis. Kita kenalan dulu deh Kak Edza nih ya.
4: Boleh dong.
2: Dengan Sahabat Suara, sebagai seorang intermedia artis, sebenarnya seperti apa karakter karya atau medium yang selama ini Edza eksplorasi?
4: Jadi intermedia itu ya, mungkin untuk yang penasaran apa sih intermedia gitu ya. Jadi aku tuh kebetulan kuliahnya tuh memang mengambil jurusan intermedia di kampus ITB, dan kemudian melanjutkan student exchange di Jerman untuk mengambil sound art, itu bunyi gitu dan musik.
2: Nah,
4: di sini tuh jadi gimana sih intermedia ini tuh? Jadi kita bayangkan aja kalau seni itu tuh sesuatu yang membutuhkan experience. Nah, di intermedia ini tuh berbagai macam gitu. Ada keilmuan yang akhirnya aku pelajarin di sana, mempelajari suara, mempelajari cahaya, mempelajari ya video dan bahkan performance. Nah, jadi kurang lebihnya adalah seniman, aku sebagai seniman yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan media itu.
2: Ya, dan ini akhirnya sekarang ini ada di Art Jakarta nanti ya, Oktober.
3: Ya, tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober. Di Kemayoran, Mas.
2: Kita balik ke Mas Nandi. Treasury Art Prize. Ini berarti bukan sekedar kompetisi seni ya?
3: Betul.
2: Dan apa sebenarnya visi yang ingin dibangun Treasury melalui program ini?
3: Ya, sekali lagi ini adalah tahun keempat kita mengadakan Treasury Art Prize. Bagaimana kita memposisikan bahwa seni itu selayaknya emas yang tak ternilai. Nah, bagaimana di tahun ini kita tuh selalu mengapresiasi seniman-seniman muda, memberi kesempatan buat mereka untuk punya panggung dalam segi panggungnya levelnya internasional, dalam hal ini Art Jakarta, supaya mereka juga bisa mempresentasikan karyanya, Mas. Jadi overall kita selalu mendukung seniman-seniman muda di Indonesia, begitu, Mas.
2: Berarti ini memang yang akhirnya banyak sekali seniman yang sebenarnya potensinya gede banget.
3: Betul.
2: Dan ini didukung oleh Treasury juga.
3: Betul. Dan ini dikurasi, Mas. Dan saya ini menjadi pemenang untuk tahun 2026 kali ini.
2: Udah dinobatkan berarti ya?
3: Dinobatkan.
2: Dan dipamerkan berarti nanti.
3: Betul.
2: Ya,
4: terima kasih Treasury.
2: Nanti kita akan tanya perasaannya gimana dan apa sebenarnya yang dipamerkan nanti yang menjadi sebuah karya yang membawa Edza ini ke pemenang untuk kompetisi Treasury Art Prize ini. Nanti kita akan lanjut lagi Sahabat Suara, ada Mas Nandi dan juga Edza yang masih bersama-sama ngobrolin tentang emas dan juga seni, pasti hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dong ya. Dodo Harahap, Mas Nandi dari Treasury, dan juga Edza, seorang intermedia artis, masih ngobrolin tentang seni yang dikolerasikan dengan emas, yang dimana dipadupadankan menjadi sebuah karya yang sama seperti emas, tidak ternilai harganya ya. Dan kali ini Mas Nandi, emas ini kan identik ya, kalau kita ngomongin soal Treasury juga, identik dengan sesuatu yang berwujud, bisa dipegang, fisik, bentuknya batangan. Dari zaman saya kecil juga emang di cerita-cerita juga selalu tuh emasnya Paman Gober tuh batangan, iya, gitu kan. Iya. Nah ini bagaimana Treasury mengubah pengalaman investasi emas menjadi sesuatu yang digital, Mas?
1: Nah ini yang menarik ya, Mas. Tapi kalau boleh saya jelaskan sedikit,
0: boleh?
1: Bahwa Treasury ini adalah pedagang fisik emas digital, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi diregulasi oleh BAPEPTI, Badan ya. Pengawas Penjualan Komoditi di Indonesia, di bawah Kementerian Perdagangan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mendapatkan izin ya. Jadi resmi gitu, Mas. Nah, yang menarik adalah kalimat di awal, pedagang fisik emas digital.
0: Ya.
1: Artinya apa? Artinya sebenarnya emas yang dijual adalah emas fisik, namun dicatatkan secara digital.
0: Hmm.
1: Kita tidak memegang secara langsung, namun ya, pencatatannya ada di aplikasi. Sewaktu-waktu, nanti pun Anda juga bisa mencetak emasnya.
0: Bisa?
1: Bisa, gitu. Jadi, menabung emas mulai dari 5.000 rupiah, begitu. Nanti kalau sudah mencapai gramasi tertentu,
0: okay,
1: itu juga bisa dicetak emasnya.
0: Oh.
1: Jadi, digital ini cuma caranya, Mas, sebenarnya gitu. Tapi emasnya tetap emas fisik yang kita jual.
0: Begitu. Dan itu berarti kan bisa lebih aman ya?
1: Betul, karena pada dasarnya pedagang fisik emas digital itu secara regulasi kita itu diperjualbelikan di bursa komoditas, Mas. Ada pihak ketiga seperti bursa saham, ada bursa efek Indonesia. Di pedagang fisik emas digital sama, Mas. Jadi ada bursanya, bursa itu transparasinya sangat terjaga.
0: Betul.
1: Ada lembaga clearingnya yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi. Dan emasnya pedagang fisik emas digital ini tidak disimpan oleh perusahaan secara langsung, tetapi disimpan oleh perusahaan ketiga,
0: okay,
1: dalam hal ini custodian. Jadi bukan kita yang menyimpan.
0: Betul.
1: Otomatis kalau mau ada emas keluar atau emas masuk, itu dari custodiannya harus ada transaksi jual dan beli.
0: Berarti emang itu berlayer-layer ya keamanannya ya?
1: Berlayer-layer.
0: Berlapis-lapis ya.
1: Betul.
0: Enak banget siang-siang ngomongin emas ya. Jadi semangat ya. Ini kayak masa depanku cerah.
1: Jadi sistemnya itu, sistemnya sudah terintegrasi, diregulasi dengan baik oleh pemerintah, transparansi dan pemahamannya cukup mudah dipahami. Dan yang harus dan wajib adalah 1:1, Mas.
0: Gimana itu maksudnya, Mas?
1: Artinya apa? Artinya ketika kita menjual emas ke nasabah, kita harus mempersiapkan emasnya terlebih dahulu, baru boleh jualan. Emas fisiknya tuh ada dulu.
0: Oh, udah ada.
1: Betul, bukan sebaliknya.
0: Oh.
1: Bukan sebaliknya, emas fisiknya ada dulu. Lalu, Mas Dodo nih, aku beli 5 gram. Maka emas yang kita simpan ini atas nama Mas Dodo, sudah dibeli 5 gram. Demikian.
0: Oh, ya. Jadi memang memang sudah ada. Jadi kalau misalnya itu nggak ada, ya emang belum bisa gitu ya?
1: Betul. Kita akan disuspend, tidak boleh dilakukan penjualan. Begitu.
0: Oh, ready stock tuh, sahabat suara, kalau bahasanya e-commerce ya.
1: Iya.
0: Jadi memang nggak ada tuh namanya PO-PO-an. Ada, udah ada barangnya ya. Disuspend dulu ya, Mas ya. Nah, ini berarti tantangan terbesarnya adalah ketika yang tadinya pengalaman sahabat suara beli emas
1: fisik
0: tiba-tiba menjadi digital, Treasury ini gimana cara ngubah pengalaman ini? Apa yang menjadi, apa ya, Mas, bisa dibilang ya, ya menjadi pengalamannya sendiri jadi digital ini? Emang karena memang lebih aman kah? Atau memang ya biar sahabat suara juga bisa mengakses cara berinvestasi di emas?
1: Ya, tiga hal yang menjadi utama. Pertama, sistemnya.
0: Okay.
1: Yang kedua, transparansi dan pemahamannya. Jadi apa? Satu, tadi saya sudah jelaskan. Yeah. Jadi kepemilikannya 1:1. Penyimpanan dan pengelolaannya mengikuti ketentuan yang berlaku regulator. Lalu harganya itu transparan. Bahkan di Treasury itu bisa dibilang kami harganya real time, Mas.
0: Okay.
1: Jadi bergerak terus. Jadi kita bisa memantau kapan waktunya untuk buy, taking profit, atau kata kapan kita waktunya menambah aset kita gitu. Jadi Treasury sebenarnya menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, investasi itu bisa loh mulai dari 5.000 rupiah. Sehingga yang paling penting adalah bagi kami itu adalah rasa aman. Bukan hanya sesuatu yang dikomunikasikan, tapi harus bisa dirasakan dan dibuktikan oleh para pengguna kami. Karena apa, Mas? Karena kepercayaan itu bukan sekedar kata, tapi kepercayaan itu benar-benar pengguna harus bisa melihat, memahami, dan merasakan sendiri. Itu yang paling penting.
2: Oke, berarti memang sekarang di digital ini, dalam bentuk digital ini memang membuat akses Sahabat Suara bisa lebih mudah lagi ya, untuk berinvestasi dengan emas ya.
1: Sebenarnya emas fisik dan emas digital itu bukan sesuatu yang harus diadu, tetapi dikombinasikan gitu. Okay. Kalau kita beli emas fisik sekarang, let's say katakan Antam 2,7 juta begitu ya Mas ya. Yeah. Kita harus punya uang 2,7 dulu. Okay. Tapi dengan emas digital, oh aku ada budget 100 ribu tabung dulu. Nanti ada budget 500 ribu tabung dulu. Sudah mencapai 1 gram baru nih saya cetak. Nah, itu bisa. Jadi sebenarnya dua hal ini bukan saling bertentangan, tetapi dua hal ini saling bisa dikombinasikan begitu untuk menjadi salah satu instrumen investasi kita di portofolio kita.
2: Oke. Gitu. Dan ini di pairing juga dengan art.
1: Betul.
2: Art ini yang sudah ada di studio Iswara buat Sahabat Suara yang baru bergabung, ada Edza, seorang intermedia artis. Za, kalau emas yang biasa kita lihat dan pegang kemudian berubah menjadi sesuatu yang non fisik atau digital, sebagai seniman, kamu melihat transformasi ini seperti apa menurut kamu sendiri?
3: Oke, transformasi tuh menurutku sebagai seniman tuh kata yang selalu menarik gitu dalam seni bahkan. Karena pada hakikatnya pun di seni rupa tuh selalu dipahami, oh ketika memahami seni itu selalu yang konvensional. Ketika melihat karya seni, oke ya mungkin yang bisa dilihat gitu. Hanya berupa visual. Namun secara perkembangan pun dalam seni pun seperti itu. Ketika ada perkembangan zaman, teknologi, akhirnya seni itu berubah juga. Terlebih daripada hanya visual, tetapi ada experience lain gitu, di mana kebetulan seniku pun intermedia, di mana transformasi itu pun hadir. Kenapa intermedia itu hadir tuh karena ada perkembangan dalam hal experience sebuah karya. Nah, di sini tuh aku merasa pun ada konsep mindset yang sama gitu ya, dari bagaimana memahami transformasi sebuah nilai yang material ke imaterial. Nah, pemahamanku sebagai seniman, transformasi ini tuh dari sesuatu yang fisik, medium fisik tuh menjadi makna yang bisa aku eksplorasi lebih gitu. Bagaimana memahami sebuah nilai itu seperti tadi disebutkan gitu, bahwa bukan sesuatu yang harus ditabrakan, tetapi bagaimana memahami nilai itu dari pemahaman yang material dan non material itu.
2: Oke. Nah, ini kalau kamu boleh ceritain sedikit karya yang akan dihadirkan di Art Jakarta Oktober nanti 2026, sebenarnya dari intermedia artis sendiri ini bercerita tentang apa? Bisa ceritain ke Sahabat Suara.
3: Oke, Sahabat Suara, semoga kalian nanti hadir ya. Ini aku spill nih karyanya akan seperti apa. Jadi karyaku ini berjudul Gravity of the Unheld, yang akhirnya Treasury pilih untuk ditampilkan dalam Art Jakarta ini. Jadi karya ini tuh merupakan karya multisensori, dimana ada pengalaman yang hadir itu imersif gitu. Bagaimana memahami emas gitu, memahami emas tuh dari sifat atau nilainya. Dan pada pemahamanku, aku melihat emas itu sebagai sesuatu yang noble gitu. Dan karya ini tuh ingin menghadirkan bagaimana sih experience terhadap kemuliaan atau noble itu dihadirkan lewat pengalaman yang bukan hanya fisik. Memang ada fisik, fisiknya itu ada plat kuningan yang dihadirkan sebagai instalasi, tapi selain itu saling berkaitan gitu sama satu sama lain, antara plat, bunyi, bahkan ada cahaya dan bebauan. Nah, ini tuh jadi bagaimana aku pun memahami tentang bagaimana mengalami sebuah experience tentang sesuatu yang bermakna atau bernilai itu melalui pengalaman sensori itu.
2: Jadi bisa dibilang 360 ya pengalamannya.
3: Yes,
2: ya. Bisa dilihat, dipegang juga, dirasakan dengan indera yang lain ya.
3: Betul.
2: Indera, maksudnya panca indera yang lain ya.
3: Ya, betul.
2: Oh, wow. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolin tentang seninya itu sendiri, lalu juga dari Treasury sendiri nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Mas Andi ya.
1: Siap.
2: Sahabat Suara pasti tetap bergabung di Suara barengan Dodo Harap, Mas Nandi dan juga Edza yang ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta.
4: Suara, suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Suara, suara warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sarapan malam ya, overnight ya, apa namanya? Sereal dibikin overnight. Kita lewati berdua di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Mas Nandi Bagus. Ini belakangnya QWP CIC panjang ya Mas.
1: Itu license buat ngedukasi teman-teman terkait.
0: Oh wow, valid berarti ya. Oke. Sebagai Head of Community Development dari Treasury ya Mas ya.
1: Betul sekali Mas.
0: Dan juga ada Kak Edza, ini dari Bandung ya. Edza Mesyara, Intermedia Artis, masih ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta. Sebenarnya bukan Art Jakarta, tapi karyanya Edza ini muncul nanti di Art Jakarta ya.
1: Betul.
0: Ini Za, apa dapat space gede tuh di situ main?
2: Iya, space gede loh.
0: Mimpinya kejawab dong, apa?
2: Iya kayaknya memang ucap tuh harus spesifik kayaknya. Jadinya kayak alhamdulillah.
1: Ada afirmasi tertentu kemarin.
2: Afirmasi.
0: Kalau seniman tuh afirmasinya apa aja sih?
2: Afirmasinya karena mungkin ya seniman tuh dikasih imajinasi ya. Jadi kita tuh bisa kayak bikin gambarannya tuh spesifik.
0: Real.
2: Kali
0: ya. Oh, bisa lebih spesifik ya. Theater of Mind-nya lebih tajam daripada penyiar ya. Dan di nyebut apa ya kalau pameran itu ya, kalau bahasa artisnya ya, bahasa senimannya, showcase bukan, showcase itu musisi. Bisa juga?
2: Bisa sih.
0: Expo lah, pameran gitu ya, instalasi. Nah ini karya ini menggunakan berbagai elemen karena kan intermedia ya, bukan hanya visual. Bisa diceritakan gimana kamu membangun pengalaman yang lebih multisensori untuk nanti sahabat suara yang ke Art Jakarta?
2: Oke, jadi pengalaman multisensori ini tuh memang dihususkan untuk experience beberapa indera ya. Jadi tadi termasuk penglihatan dari instalasi yang bisa terlihat, dan juga ada suara yang bisa didengarkan, dan juga ada pengalaman bebauan yang saling berinteraksi antar satu material dengan materialnya. Dan di sini pun aku dibantu oleh satu studio dari Bandung juga. Itu studio kreatif bernama Convert Texture, yang biasa juga untuk membuat tataan panggung, lighting panggung. Jadi di sini tuh teknologi juga dikhususkan untuk bisa menghasilkan gitu instalasi yang maksimal gitu, supaya si experience-nya tuh bisa tercapai begitu.
0: Nah kalau boleh diceritain sedikit aja, ketika sahabat suara datang dan melihat karya ini di Art Jakarta 2026 nanti, apa yang sebenarnya ingin kamu sajikan untuk mereka rasakan?
2: Oke, jadi pengalaman ini gitu, pengalaman bagaimana memahami sebuah nilai itu. Dan bagiku itu untuk memahami juga brand yang bekerja sama itu, Treasury, aku mencoba untuk memahami apa sih visinya gitu, visi yang ingin dicapai juga oleh Treasury. Bagaimana Treasury itu memiliki sebuah cara untuk melihat nilai itu tuh tidak mengganggu satu sama lain antara yang fisik dan non fisik gitu, tapi semua itu sebagai sebuah kolaborasi gitu, tidak ada yang saling menjatuhkan gitu istilahnya. Nah di sini pun aku ingin audiens itu bisa memiliki pemahaman itu melalui metafora sebuah karya seni gitu. Kenapa harus memunculkan kuningannya gitu? Padahal kan mungkin bisa saja hanya experience yang tidak terlihat. Nah tapi di sini aku pun ingin memperlihatkan bahwa ini tuh karya yang multisensori tadi gitu, bahwa satu sama lain tuh bisa diinterpretasikan secara personal tanpa jadi publik tuh memilih-milih, ah sepertinya ini tidak penting ada di sini, tapi justru satu sama lain tuh saling berhubungan gitu untuk membentuk satu experience yang utuh begitu.
0: Nah ini dari Kak Edza kita ke Mas Nandi ya. Gimana nih pengalaman Treasury bekerja bersama Edza, pemenang ya langsung ya Treasury Art Prize. Ini pengalamannya gimana Mas?
1: Jadi kalau sama Pak Edza ini luar biasa sekali. Beliau sangat support kita dan tahu tentang apa yang menjadi visinya Treasury gitu. Jadi akhirnya kita Pak Edza itu mampu menerjemahkan tema besar kita, yaitu Wakeless World gitu, secara personal dan sensorial. Jadi Treasury juga memberikan ruang kepada Pak Edza untuk mengeksplorasi secara artistiknya seperti apa. Sebaliknya karya Pak Edza ini memberikan Treasury perspektif baru dalam memaknai sebuah nilai emas itu sendiri. Hasil jadinya ya kolaborasinya adalah Gravity of the Unheld gitu. Yang menarik dari kolaborasi ini adalah kami tidak mencoba membuat seni menjelaskan produk, justru seni membuka perspektif baru bagi kami dalam melihat sebuah nilai gitu mas.
0: Nah ini kalau udah ketemu dengan Edza sendiri ya, ada gak sih hal yang justru wah ternyata ini di luar ekspektasi loh, wow banget loh, bisa diceritain gak mas?
1: Pada dasarnya sih pasti kalau kita belum melihat secara pasti hasil karya seninya masih bertanya-tanya. Betul. Nih. Saya sendiri juga masih belum secara detail nanti akan seperti apa. Tetapi kalau sahabat suara akan pengin tahu lebih detail, nanti bisa langsung nih ngunjungin ke Art Jakarta di tanggal 2 sampai 4 Oktober.
0: Nah kalau dari Kak Edza sendiri, balik lagi ke si intermedia artnya ini, berapa lama prosesnya nih? Deadline-nya tuh ada atau mundur atau malah lebih cepat?
2: Ngomongin deadline ke seniman ya.
0: Aduh. Ada tuh, kita bisa muncul saat itu juga. Udah kita udah sampai mepet-mepet ke bukit nih tinggalnya.
2: Jadi ini kebetulan juga aku punya tim khusus gitu untuk karya seninya sendiri gitu. Jadi secara proses sih mungkin

0: merangkum sebuah konsep experience itu. Jadi perjalanannya sih ya berbulan-bulan. Akhirnya fokus ke teknisnya gimana. Terus ada satu waktu juga ada semacam satu banding satu instalasinya. Lalu ada input dari treasury, oh kayaknya bisa nih, kemungkin gak ya kalau nanti posisinya dirubah, atau misalnya ternyata tiba-tiba ada ide dariku juga, ini sebenarnya bisa nih jadi kinetik, jadi kayak ada
1: diskusi ya?
0: Gitu.
1: Teman-teman treasury datang ke sana atau by yes.
2: Oh iya, ada tim kita juga yang selalu koordinasi secara langsung, bahkan visit juga ya, Mbak, ya.
1: Visit.
2: Iya,
1: ada ininya, ada apa? Ada workshop atau ada kayak gudangnya untuk ketika mengerjakan
0: ada
1: itu.
0: Ada sih.
1: Wow. Ya, itu ya, sahabat suara ya. Jadi seniman tuh butuh banyak ini ya. Emas. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya. Mas Nandi dan juga Eza ya.
2: Siap.
1: Pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap.
3: Di Suara. Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, Mas Nandi, dan juga Edza Masidi. Nongkrong bareng ngomongin seni dan juga emas. Ke Mas Nandi, Mas, kenapa menurut Treasure ini penting banget membawa cerita tentang investasi emas digital ke sebuah event seni seperti Art Jakarta, Mas?
1: Nah, ini menarik ya, bagaimana Treasure membawa seni di event Art Jakarta. Jadi sekali lagi bahwa tema tahun ini itu adalah Weightless Award, di mana karya Mbak Edsa itu Gravity of the Unheld. Gagasan besarnya adalah sesuatu tetap dapat memiliki nilai dan bobot meskipun tidak selalu hadir atau berada di genggaman

0: kita, Mas. Jadi hubungannya dengan emas digital apa? Jadi cara memiliki emas itu berubah karena teknologi. Emas tidak selalu harus kita pegang secara fisik, tetapi nilai dan kepercayaan terhadap emas itu tetap nyata. Sehingga di Arjak ini kita melihat bahwa ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk kita bisa menunjukkan bahwa cara kita memiliki emas boleh berubah, tetapi nilai yang melekat pada emas itu tetap nyata dengan sebuah karya. Gitu.
1: Ada pembeda yang lebih kontras gak sih Mas Nandi ketika Sahabat Suara mengenal Treasury lewat karya seni dan pengalaman mereka ketika sekedar melihat atau membaca informasi tentang investasi emas? Apakah lebih relevan atau mungkin lebih luas untuk bisa mengedukasi juga mungkin ya buat Sahabat Suara yang masih ingin, masih pengennya tuh ini loh idealisnya emas tuh, ya gue harus beli langsung ya. Gitu
0: ya, karena emas itu ngomonginnya tentang value, tentang nilai. Jadi value, nilai, kalau ngomongin tentang investasi ngomongnya adalah trust.
1: Ya,
0: trust ini bagaimana kita bangun saat ini adalah challenge kita. Memang kita berusaha mengedukasi teman-teman di luar sana untuk mulai mencoba trust bahwa emas digital itu juga nyata gitu. Jadi beli emas fisik secara digital, sehingga emas, value, trust, digital, dan kemudian art. Art ini sama. Art ini mungkin di awal dimulai dari pikiran kita, membuat karya seni, merancang karya seni, lalu diwujudkanlah pikiran itu atau imajinasi itu menjadi sebuah karya. Sama dengan Treasury, bagaimana Treasury membangun platform ini, bagaimana kita mencoba memberikan value ini benar-benar teman-teman dari nasabah kita, pengguna kita itu mempercayakan aset yang mereka miliki, value yang mereka miliki kepada Treasury. Seperti itu, Mas.
1: Okay. Nah, ini dari masing-masing, dari Mas Nandi dan juga Edza selaku seniman. Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, ya, apa yang ingin Mas Nandi dulu deh Treasury sampaikan lewat kolaborasi ini kepada audiens Art Jakarta 2026?
0: Ya, kalau satu kalimat seperti ini, Mas. Jadi mungkin teknologi mengubah cara kita memiliki emas. Seni mengubah cara kita melihat emas. Tetapi value dan trust yang ada di balik emas tetap menjadi hal yang utama.
1: Oh, wow. Ini dalam banget sebenarnya ya. Karena bisa dikolaborasikan. Betul. Ya. Kalau dari seniman sendiri, idealisnya kencang gak sih ini sebenarnya dalam proyek ini? Tapi enggak deh, aku mau dengar dulu satu kalimat itu ketika apa yang ingin disampaikan di Art Jakarta ini.
2: Aku sih lebih ke mungkin visi juga ya sebagai seniman, dan mungkin bisa menjadi satu kalimat yang utuh itu. Jadi aku percaya sih bahwa transformasi itu dibutuhkan itu sebagai kita, entah seseorang yang kreatif gitu atau seorang yang ingin maju gitu. Karena pada dasarnya dalam berbagai hal itu segala sesuatu tuh akan selalu berubah, tidak akan terus konstan apapun itu gitu. Jadi ketika kita bisa terbuka dalam perubahan, maka kita akan menemukan nilai yang penting. Kita akan memahami apa sih nilai yang penting itu.
1: Wow, dalam banget ya ini siang-siang ngobrolannya ya. Okay. Art Jakarta 2026 Oktober ya.
0: Oktober, berarti ya. 2 sampai 4.
1: Okay. Dari masing-masing statement buat Mas Nani dulu, perwakilan dari Treasury. Silakan ajak Sahabat Suara untuk datang ke Art Jakarta. Apa aja yang akan terjadi di sana dan experience apa yang teman-teman Treasury akan berikan di Art Jakarta 2026 Oktober nanti?
0: Ya, buat Sahabat Suara semuanya, Treasury ini adalah tahun keempat kita berkolaborasi mengajarkan Treasury Art Prize. Dan dari tahun ke tahun banyak karya yang sudah kita minta untuk tampil gitu ya, untuk diwujudkan, dan kita yakin bahwa karya itu memiliki value. Itu sama seperti emas. Emas itu punya value, tetapi itu semua bisa kita rasakan ketika teman-teman nanti bisa melihat secara langsung. Jadi yuk kunjungi nanti di Arjak tanggal 2 sampai 4 Oktober di JIE Expo Kemayoran.
1: Aduh, indoor itu ya, Mas?
0: Indoor
1: ya?
0: Jadi enggak usah takut-takut kepanasan segala macam. Mungkin panasnya cuma di parkiran aja sih.
1: Betul ya. Berapa hari itu berarti itu, Mas?
0: Cuma 3 hari.
1: Tiga hari
0: dan
1: ya?
0: Itu sangat limited sekali ya. Dan biasanya pengunjungnya luar biasa.
1: Wow, oke. Okay.
0: Internasional bahkan ya, Mbak, ya. Banyak pengunjung dari mancanegara yang ikut juga.
1: Internasional, oke. Okay. Yeah. Kalau dari seniman sendiri, apa yang akan disajikan di sana? atau ajak sebenarnya.
2: Ajakanku ya untuk kalian semua, terutama sahabat-sahabat suara yang menonton, hadir, silakan hadir, membawa pikiran yang jernih, badan yang sehat.
1: Oh gitu ya, kalau menikmati seni ya.
0: Seniman beda ya.
1: Kita datang sebenarnya tuh pengen lihat, tapi ini malah pikirannya harus jernih ya.
2: Karena
1: sebuah insight baru nih.
2: Iya, karena kalian akan merasakan betapa crowded-nya gitu.
1: Okay.
2: Kayak banyak karya di sana, banyak ketemu orang. Kalau tidak mempersiapkan dulu diri itu ya, semuanya tuh pasti apa ya, butuh lah persiapan itu. Seperti kita olahraga pasti kan butuh pemanasan dulu. Gitu pula datang ke dalam satu perhelatan event atau bahkan di sini seni, dibutuhkan itu. Jadi hadirlah bawa pikiran yang ya tenang dan badan yang sehat.
1: Berarti Ezra kamu akan ada di sana 3 hari itu?
2: Ya.
1: Oh ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat suara yang ini apa ya? Kok begini sih? Kok bisa gerak? Aku kadang-kadang kayak gitu. Kalau ya ini di Bandung deh, lawang wangi ya. Maksudnya kok begini, Mas? Kok ini cerita tentang apa ya? Ya maklum, kita gak kayak abstrak banget gitu ya. Dan lukisan tuh biasanya. Oke, wow.
0: Mas Dodo harus ikut lah ya.
1: Internasional nih ya.
2: Iya, betul.
1: Oh my God, seru banget ya. Oktober 3 hari doang. Ya, ada Mas Nandi dan tim nanti dari Treasury. Dan juga ada Ezra juga ya. Oke, thank you ya Mas.
0: Terima kasih Mas Dodo.
2: Terima kasih.
1: Ezra juga terima kasih. Ya, good luck untuk nanti Oktober Artjak ya. Wah, jadi buat sahabat suara langsung aja tungguin juga nanti di Instagramnya Iswara, suka ada informasinya juga. Kita selalu ngasih tahu event yang bekerja sama itu ada apa aja di setiap bulannya.
0: Yeah.
1: So thank you, terima kasih.
0: Terima kasih semuanya.
1: Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan obrolan bersama teman-teman dari Treasury dan juga Intermedia Artis, ada Ezra dan tadi ada Mas Nandi. Kita ketemu lagi kalau besok sama Farah Fairuz ya. Terima kasih, selamat siang. Bye.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Istuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: aku udah pernah beli natu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beli natu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 92,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Hai, bangun udah Senin nih. Mungkin setelah kemarin weekend, wah weekend tuh full acara banget kan di Jogja. Mungkin kemarin weekend kamu sudah menghabiskan dengan suara berisik, knalpot dan juga polusi udara sahabat suara. Terutama kalau kamu tinggalnya di daerah Maguwoharjo gitu ya, dua hari berturut-turut harus mengalah dengan motor-motor yang knalpotnya super menggelegar itu. Atau mungkin ada yang baru pulang, gak baru pulang juga sih, ada yang masih kebawa vibesnya tadi malam karena ada satu konser musik di Mandala Krida Veteran Cup tadi malam ya kan. Siapa yang nonton tuh, siapa yang parkir di parkirannya kantor Iswara, karena deket banget loh. Ini tips YTTA gitu ya, kalau kamu mau nonton konser di Mankrit, boleh parkir tapi bayar 1 jamnya 5.000 kalau di depan kantornya Iswara. Terus ada juga berarti kemarin, oh jadi kemarin minggu itu sahabat suara, ternyata ada 2 acara komunitas motor yang bersamaan di utara dan selatan. Kalau di utara itu kalau saya nggak salah komunitas motor Ereking, kalau di itu di Stadion Maguwoharjo. Nah di selatan itu di Stadion Sultan Agung Bantul, itu juga ada teman-teman komunitas CB. Seru banget kan kemarin minggu, kemarin Sabtu minggu tuh pokoknya Jogja full banget deh, gak pernah gak ada acara. Terus juga kemarin kalau saya sih ada rangkaian acaranya, jadi kayak kompetisi sepak bola anak wanita sahabat suara gitu. Itu juga seru banget, isinya sekolah-sekolah SD-SD yang ada di Yogyakarta gitu. Ada juga mungkin yang datang ke FKY. Ah, pokoknya full dah acaranya. Tapi ya kita harus kembali ke realita. Ini udah hari Senin lagi, udah harus kerja lagi, udah harus kuliah lagi, udah harus sekolah lagi, dan udah harus memulai dengan semangat yang baru lagi. Gak boleh kebawa vibesnya weekend. Ceritain dong weekend kamu kemarin ngapain aja. Apakah cuman mendem di rumah, mendekem di rumah aja, atau justru malah jalan-jalan juga. Sambil request lagu favorit kamu di Suara Santai bareng sama Grace Cantona sampai jam 7 nanti.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tahu gak sih sahabat suara, kalau ternyata sekarang Kementerian Kesehatan itu kan punya yang namanya layanan healing 119. Dan menurut Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, ternyata banyak banget masyarakat Indonesia yang belakangan ini ramai-ramai mengakses layanan healing 119. Dan ini ternyata memicu antrean yang cukup panjang, sahabat suara. Jadi kondisi ini terjadi gitu ya setelah program cek kesehatan gratis menemukan lebih banyak masalah kesehatan jiwa yang sebelumnya belum terdeteksi di masyarakat. Kemarin kan sempat nih ada program cek kesehatan gratis, dan dari banyaknya orang yang diperiksa kesehatannya, ternyata salah satu masalah terbesar masyarakat Indonesia adalah masalah kesehatan jiwa. Dan banyaknya permintaan gitu ya, atau banyaknya akses ke layanan healing 119-nya Kementerian Kesehatan ini ternyata belum sebanding gitu dengan kapasitas tenaga psikolog yang ada yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dalam satu shift selama 3 jam gitu ya, sekitar 500 sampai 600 orang itu tuh bisa mengakses layanan. Jadi dalam 3 jam itu kurang lebih ada 600 orang Indonesia yang mengakses layanan healing 119. Sementara nih, psikolog yang bertugas hanya sekitar 5 orang. Jadi konselingnya dibatasi maksimal 30 menit untuk satu orang gitu. Dan sistem triase ini ditetapkan untuk memprioritaskan kasus krisis. Sejujurnya sahabat suara, ini adalah salah satu program gitu ya, program dari Kementerian Kesehatan yang menurut saya sangat baik, oke banget gitu. Karena semakin kesini orang-orang Indonesia gitu kan makin aware tuh sama kesehatan, khususnya kesehatan jiwa, kesehatan mental gitu kan ya. Dan dengan adanya layanan konseling gratis atau layanan healing 119-nya Kementerian Kesehatan ini, itu sangat membantu. Karena ya as we know, psikolog, psikiater, kalau misalnya kita gak pakai asuransi atau gak pakai BPJS itu kan lumayan mahal gitu ya, lumayan pricey gitu di Indonesia ini. Jadi dengan adanya layanan gratis dari Kementerian Kesehatan ini cukup oke, cuman memang karena mungkin ini baru berjalan gitu ya, dan belum ada antisipasi melonjaknya permintaan, jadinya agak sedikit kewalahan mungkin. Tapi ini bisa jadi bahan evaluasi, semoga setelah ini kapasitasnya bisa ditambah gitu, gak cuman 5 psikolog aja untuk menangani ratusan pasien dalam waktu satu shift 3 jam itu gitu ya. Tapi at least ya, ini bisa jadi salah satu lapangan pekerjaan lagi, terutama untuk mungkin lulusan S1, S2 psikolog di Indonesia gitu. Jadi ada peluangnya nih, ada lapangan kerjanya, bisa menyerap lapangan kerja, para lulusan ini mau fresh graduate ataupun juga yang udah S2, S3 kayak gitu kan. Terus juga di satu sisi, jadi layanan healing atau layanan counselingnya Kementerian Kesehatan juga bisa lebih banyak melayani masyarakat Indonesia yang memang jiwa dan mentalnya kayaknya lagi gak baik-baik aja. Tapi bagus loh kalau udah ada kesadaran, kamu ngerasa gitu ya, atau kita ngerasa kayaknya mental aku kurang oke nih gitu, mental aku kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Kenapa ya kok tiba-tiba pengen nangis, tapi dalam waktu satu bulan full gitu tiba-tiba pengen nangis mulu gitu kan. Nah itu kalau kamu udah ada kesadaran, langsung cari pertolongan pertama sahabat suara, atau langsung cari pertolongan kepada profesional. Salah satunya mungkin bisa manfaatin layanan healing 119-nya Kementerian Kesehatan. Dan kita berharap semoga secepatnya ya ini bisa banyak gitu untuk bantuan psikolognya, supaya masyarakat Indonesia itu bisa makin hari makin tenang deh menghadapi berita-berita yang ada sekarang ini.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang bener.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Badan Gizi Nasional Regional Daerah Istimewa Yogyakarta memberhentikan seorang pengawas keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Bantul. Pegawai tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena dugaan pernyataan yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap Febiona Borpubra, siswi di Karo yang mengalami hilang ingatan 70% akibat keracunan MBG. Koordinator Regional BGNDY Wirandita Gagat Widiatmoko mengatakan, keputusan pemberhentian dilakukan setelah penanganan sesuai dengan ketentuan. Menurut Gagat, setiap kejadian yang berkaitan dengan keamanan pangan harus menjadi perhatian bersama. Ketika ada masyarakat atau penerima manfaat yang diduga terdampak, jajaran SPPG diminta mengedepankan rasa kemanusiaan, empati, dan sikap saling menghormati, bukan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan candaan atau olok-olok. Ia juga mengingatkan personil SPPG untuk berhati-hati menggunakan media sosial dan menyampaikan pernyataan di ruang publik. Gagat kemudian mengarahkan jajaran BGN Regional DIY untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan pangan, kedisiplinan, serta penerapan SOP. BGN secara nasional menurutnya juga terus memperkuat tata kelola SPPG dan kepatuhan terhadap SOP dalam menjaga keamanan pangan. Dilansir dari Pandangan Jogja, Gagat menegaskan kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh unsur SPPG, mulai dari Korwil, Korcam, Kepala SPPG, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, hingga seluruh personil. Beralih ke berita berikutnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi polemik tarif parkir kepada Bulesego di kawasan Alun-Alun Kidul.

0: Sebelumnya Dishub Kota Yogyakarta menyebut bahwa hal tersebut merupakan pungli. Sultan menyebut penanganan dan tindak lanjut atas polemik ini berada di bawah kewenangan pemerintah kota beserta aparat penegak hukum terkait. Beliau juga menyayangkan insiden tersebut dan menilai keberadaan praktik parkir tersebut yang tidak memiliki legalitas resmi sehingga berpotensi merugikan masyarakat luas. Dilansir dari Pandangan Jogja, polemik tersebut hingga kini masih bergulir. Terbaru, owner Bolosego juga tengah dimintai keterangan oleh kepolisian pada hari ini. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
1: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balkoni untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana hari ini sahabat suara? Saya banyak ngelihat di sosial media gitu ya, di hari Senin ini masih cukup banyak dari teman-teman saya yang nge-post di either di story ataupun di feeds Instagram atau juga di thread gitu, kegiatan mereka kemarin di weekend gitu. Ada yang ternyata karena kemarin weekend itu hari Minggu adalah hari terakhir uji coba jalanan jalur kelok 23 itu dibuka gitu ya. Jadi ternyata cukup banyak orang-orang yang memanfaatkan hari terakhir tersebut untuk menjajal kelok 23. Dan betul, macet banget, benar-benar kayak orang-orang tuh berbondong-bondong gitu. Padahal kan sebenarnya itu lagi uji coba aja gitu ya, belum resmi dibuka. Toh nanti kalau misalnya udah resmi dibuka juga, kayak mau setiap hari lewat situ juga bisa gitu loh. Tapi gak apa-apa, memang ada orang-orang yang suka untuk mengikuti tren yang sedang ada gitu ya. Jadi ya kalau dibilang FOMO sih FOMO, tapi it's okay, gak apa-apa. Setiap orang punya kesenangannya masing-masing. Siapa tahu gitu dengan ikutan macet-macetan kemarin di jalur kelok 23 itu ternyata justru malah bikin happy gitu ya. Karena ada juga kadang-kadang orang yang lebih suka menikmati selama perjalanannya dibanding ketika sudah sampai di tempat tujuannya. Kayak gitu kan. Ada tuh yang hari ini masih update kayak seru banget kemarin di nyobain jalur kelok 23 walaupun jalannya agak ekstrim dan juga cukup padat, cukup rame, tapi ternyata memang sebagus itu. Semoga cepat-cepat resmi dibuka deh, karena itu juga jadi salah satu jalur gitu ya yang ini nantinya akan lebih meningkatkan, kalau menurut saya lebih meningkatkan sektor pariwisata, terutama di area Parang Tritis dan juga Gunung Kidul. Ada juga nih tadi yang ternyata ngepost gitu ya, ternyata ikutan kemarin weekend itu ada event running di Yogyakarta. Kalau saya gak salah nih sahabat suara, ada dua event running yang berjalan gitu barengan di DIY lah gitu ya, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada tuh yang ngepost keseruannya kemarin ikutan running gitu. Lagi-lagi gak apa-apa FOMO, kalau FOMO-nya itu tujuannya baik buat kesehatan. Bonusnya ya bisa posting di sosial media. Saya masih penasaran nih, kira-kira kalau kamu weekend kemarin ngapain aja? Apakah ada yang ikutan nonton di Stadion Maguwarjo? Atau justru ikutan seru-seruan di Stadion Sultan Agung Bantul? Atau ada yang nonton konser di Mankrit? Ada yang ikutan event running atau apapun deh. Saya pengen tahu kemarin kamu menghabiskan weekend dengan apa. Sambil request dua lagu boleh saya kasih. Kalau kamu ceritain kemarin weekend kamu ngabisin dengan kegiatan apa. Gak ada kegiatan juga gak apa-apa. Misalnya kayak, oh weekend kemarin gak ngapa-ngapain, cuman di rumah, tidur, makan, pesan makanan online, maraton film juga gak apa-apa. Semua orang punya caranya buat ngabisin weekendnya masing-masing, ya gak? Kasih tahu saya sambil request lagu ya, 081-2299-88887 atau di Instagram @iswara.jo.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Tis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin nih sahabat suara, berarti waktunya saya buat kasih informasi tentang promo hemat satu pekan yang ada di Alfamidi. Jadi kalau untuk minggu ini promo hub atau promo hemat satu pekan itu banyak banget produknya, mulai dari sabun, deterjen, terus juga minuman, ada snack, ada juga tisu, dan juga masih banyak produk-produk lainnya yang dapetin promo hub alias hemat satu pekan. Kalau misalnya kamu belum ada waktu atau sibuk atau mager gitu, tenang aja, nggak perlu ke Alfamidi, tapi cukup pakai aplikasi Midikring aja. Kamu download, terus kemudian kamu pesan lewat aplikasi Midikring, nanti tinggal klik-klik-klik pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung manfaatin promo hub hemat satu pakainya Alfamidi, karena nggak cuma yang saya sebutin tadi, tapi masih banyak produk lainnya juga. Atau langsung aja ke Alfamidi terdekat dari tempat kamu, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
1: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
0: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
1: Hah? Serius? Terus? Kalau mau makan-makan dulu, bisa juga?
0: Bisa banget. Di Art Hotel Yogyakarta, bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang. Mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya kunjungi Instagram @arthoteljogja.
2: Iswara,
3: memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.
5: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama

0: lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran Juara.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Salmantia Asriski Priadi, a.k.a. Sal Priadi, sahabat suara. Ini adalah salah satu penyanyi Indonesia yang jadi wishlist saya untuk nonton live-nya dan baru kesampaian waktu cari pop kemarin. Dimana ini adalah salah satu penyanyi yang stage act-nya itu selalu ditunggu-tunggu karena cukup teatrikal dan pasti di setiap panggungnya ada yang baru dan pokoknya gak bisa diungkapin dengan kata-kata karena ya memang Sal ini gak cuma sekedar penyanyi tapi dia ini juga anak teater gitu ya, jadi memang selalu menyelipkan stage act yang beda dari penyanyi lainnya. Mengawali karir di dunia musik tuh sebenarnya sejak tahun 2015. Dulu zaman-zamannya era-eranya SoundCloud, sahabat suara, kalau kamu tahu gitu ya. Nah, Sal ini salah satu musisi yang memperkenalkan karyanya di era SoundCloud tahun 2015. Baru di 2017 dia ngerilis single pertamanya yang judulnya Kultusan. Jujur lagu itu sedih banget kalau kamu dengerin gitu ya. Itu Kultusan ini dirilis tahun 2017, terus kemudian satu tahun kemudian 2018 dia juga nge-produce, ngerilis single Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Dan single Ikat Aku di Tulang Belikatmu inilah yang mengantarkan Sal untuk meraih nominasi artis solo pria pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2018. Yang akhirnya ini juga membawa namanya dia mulai melejit karirnya di kancah musik Indonesia. Dan beberapa lagu itu tadi kayak si Kultusan, terus Ikat Aku di Tulang Belikatmu, terus ada dia kan sempat collab juga sama Nadine Amizah di lagu Amin Paling Serius kan, sahabat suara. Jadi akhirnya dari single-single itu dikumpulin di 2020 Sal Priadi ngerilis album pertamanya yang judulnya Berhati, kemudian mulai dikenal publik dan akhirnya di 2024 ngeluarin album kedua Markers and Such Pens Flash Disk. Karena kalau menurut saya memang album pertama sama album keduanya Sal itu tuh cukup berbeda jauh. Di album Berhati itu isinya adalah lagu-lagu sedih, lagu-lagu kecewa, lagu-lagu patah hati yang sangat dalam gitu ya. Sementara di album keduanya di Markers and Such Pens Flash Disk, Sal ini lebih eksploratif, lebih terdengar fun, terus kemudian juga lagu-lagunya banyak yang sebenarnya liriknya itu harusnya sedih tapi dibawakan dengan tidak sedih gitu kan. Termasuk dua lagu yang cukup jadi perhatian publik di album keduanya itu adalah Gala Bunga Matahari, itu sedih banget jujur Gala Bunga Matahari, dan juga ada titik-titik di ujung doa. Kalau kamu ngikutin channel atau salurannya Sal Priadi di Instagram, sahabat suara, dia nih lagi nge-spill kalau sedang on progress untuk pembuatan album ketiganya yang katanya rencananya akan dirilis tahun ini. Tapi spill-nya tuh masih sejauh itu gitu ya, masih kayak album ketiga masih dalam proses, udah gitu doang. Jadi kadang-kadang dia kayak dalam seminggu sekali di channelnya atau di salurannya itu mengabarkan update. Pokoknya intinya adalah akan ada album ketiga yang dirilis yang belum tahu nih apakah tahun ini atau di tahun depan. Dan kemarin di 6 September sendiri Sal Priadi bareng sama teman-teman musisi di Jerman gitu ya sempat melangsungkan sebuah panggung musikal di Castle House Berlin, sahabat suara. Dan ini cukup mendapat sambutan yang luar biasa di sana gitu. Dan kalau kamu pengen nonton Sal, walaupun Sal tuh kayaknya sering banget gitu ya manggung di Yogyakarta di festival-festival gitu. Yang terdekat adalah kalau saya gak salah, yang terdekat itu besok Kamis tanggal 24 September Sal akan ada kayak semacam private, semi private concert lah ya gitu di Yogyakarta di sebuah event. Dan kalau kamu memang udah ngelihat gitu kan ada satu event namanya The Sick Official. Nah, Sal itu mengisi pra eventnya. Jadi menuju ke The Sick di sini kini. Aduh,
Ini kayaknya kamu bisa nonton Sal Priadi ada intimate session gitu, dan kamu bisa cek di Instagramnya thesick.official kalau pengen ngerasain experience nonton Sal Priadi secara live. Jadi update terbaru selain album ketiga yang lagi on progress, Sal juga bakalan manggung di Jogja di tanggal 24 September 2026 nanti. Aduh, seru deh kalau ngomongin Sal nih kayak gak ada habisnya, karena selain dia nyanyi, juga dia main di beberapa film kan, Sahabat Suara. Kalau kamu tahu, dia sempat main di Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, kemudian main di Ketika Berhenti di Sini, terus 24 jam bersama Gaspar, terus yang terakhir kemarin juga mengisi soundtracknya Monster Pabrik Rambut dan juga berperan sebagai Rudy di film itu. Jajaran Juara edisi Senin 21 September 2026, satu jam penuh saya bakal muterin lagu-lagunya Sal Priadi. Kalau kamu juga pengen request lagu-lagunya Sal Priadi, boleh banget. Saya tungguin di 081-2299-88887 atau bisa juga di TikTok deh, @iswarajogja. Kalau kamu belum follow, jangan lupa follow dulu, karena abis ini saya akan live di TikToknya Iswara Jogja. Yang satu ini saya mau puterin dari album pertamanya Sal Priadi, Berhati. Ada satu lagu yang enak banget kalau kamu dengerin, dan ini bisa dipakai buat nemenin perjalanan kamu di Yogyakarta dan sekitarnya. 1-2 Caca.

0: siarannya Grace Cantona.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
5: Kalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara memainkan

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara_

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah dengar belum, sahabat suara? Kalau film Merah Putih One for All yang sebelumnya hadir dalam format animasi, ini dikabarin bakal diangkat jadi versi live action-nya. Dan yang menarik adalah proses audisi pemerannya ini juga bakal dibuka dengan rencana produksi yang nanti lokasinya adalah di Yogyakarta. Menarik gak tuh, ya kan? Sudah jadi sorotan tahun lalu, rame viral, ternyata malah mau dibikin live actionnya. Dan versi live action ini ditargetin buat tayang di bioskop di 17 Agustus 2027. Rencana produksinya di Jogja. Bahkan ada open casting juga. Kira-kira siapa yang dari detik ini juga sudah bertekad untuk ngambil kelas acting demi ikutan open casting buat film Merah Putih One for All versi live action-nya nih, sahabat suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
3: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
4: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pamir, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
3: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
2: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun.

0: Jun. Ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah sampai ranjang tercinta. Boleh update sekarang kamu lagi ngapain? Posisinya lagi di mana? Traffic update. Mungkin weather info karena belakangan ini hujan di beberapa daerah ya sahabat suara ya. Untuk menu pertama gue kasih Hindia, this one is janji palsu. Cukup jarang diputerin tapi selamat menikmati sambil baca lirik juga gak apa-apa. Enak kok lagunya Sika.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanya Vidi nongkrong bareng Beril. Sahabat suara, gue tuh nanti pengen ngomongin satu hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata buat sebagian orang tuh serius banget. Ini soal hubungan lo sama tukang cukur langganan lo. Iya, tapi nanti dulu gue pengen bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih dari sahabat suara nih. Ada Naya dari Kemang. Wih, namanya Naya, tinggal di Kemang. Fix have, dia have. Kak Beril, gue lagi perjalanan pulang. Terpantau macet banget nih di arah Kemang. Kayaknya masih lama. Kemang jam segini. Wuh, kata aku sih kamu mending staycation dulu ya. Ntar biar pas check out udah gak macet tuh. Semangat ya, Naya. Ada Bimo dari Bekasoy. Wah, warga Bekasi nih. Lagi makan malam di tempat biasa sama dua temen. Hari ini capek banget soalnya bang kerjanya. Wah, update kali Bim. Kenapa Bim? Ada apa di kantor Bim? Atau mungkin karena emang baru Senin kali ya. Jadi kayak kerjaan tuh numpuk gitu. Pokoknya buat lo yang lagi cari cuan, semoga apa yang lo lakuin berkah semua dan halal. Amin. Ada Raffi di Bandung. Wih, lagi nyetir pulang nih. Di Bandung lumayan hujan sedikit aja tapi. Dan lumayan padat juga, jadi gue dengerin nih suara. Keren. Raffi, lo dengerin dari mana, Raff? Kalau boleh tahu, Raff, balas lagi ya WhatsApp gue ya. Anyway, sahabat suara, lo save dulu nomornya Iswara di 0816-114-1014. Karena ini seru banget. Kalau misalnya gue ada topik, lo bisa jawab-jawab di situ. Lo bisa request lagu di situ. Di follow juga TikToknya Iswara, iswara.network. Karena nanti jam 9:30 gue akan live di TikTok straight sampai jam 11 malam. Sesuai yang gue bilang tadi, kalau malam ini gue bakal ngomongin hubungan kita sama tukang cukur. Yeah. Di sini siapa yang cukur rambutnya sering banget? Dan gue nemu survei yang lumayan bikin gue ketawa nih, sahabat suara. Jadi Capital Hair and Beauty di Inggris itu pernah bikin survei soal seberapa loyal orang terhadap hairdresser, barber, atau beauty professionalnya mereka. Iya, hasilnya 28% pria bilang kalau mereka nggak akan pernah pindah ke tukang cukur atau penata rambut lain. Nah, sementara di perempuan angkanya 15%. Bahkan ada temuan lain nih, 48% pria di survei itu bilang mereka tuh ngerasa lebih bersalah pindah atau cheating dari barber mereka dibanding ngelakuin hal yang sama terhadap pasangan romantisnya. Wah, parah ini. Masa segitunya sih, bang? Jadi, ada kali ya orang yang mungkin kalau pacarnya bilang, kamu kok jarang perhatian sih sama aku? Dia masih bisa jawab tuh. Tapi kalau barbernya bilang, bang, gue pindah salon ya, panik, jujur. Kayak misalkan gue pernah punya tukang cukur tuh, di Tebet ada. Abis itu, hari besoknya, dia udah gak gawe di situ lagi. Kan kaget gue kan mesti ngeformat ulang memory card gue, ibaratnya ya gak? Kayak, bang, jadi gini, dirapiin, terus nanti ini dicukur, berapa senti aja ya bang ya, gitu. Soalnya ntar gue biar tubuhnya kayak gini lagi, kayak gitu, ribet dah pokoknya dah. Tapi sahabat suara, gue pengen nanya ke lo, kalau soal langganan-langganan gitu tuh lo punya gak sih? Kayak misalkan lo langganan tukang cukur di mana gitu, kasih tau gue. Misalkan lo langganan ngopi tuh di coffee shop mana, lo langganan beli kue, lo beli kue di mana gitu, kasih tau ke gue ya. Ini bisa jadi referensi buat sahabat suara yang lain ya. Kasih taunya di mana, di 0816-114-1014. Ntar gue bacain. Bonus, kalau lo pengen titip salam, sertain titip salam lo di chat itu ya, sekalian ngejawab topik. Oke, okay? I'll be back after few hits. This one is Now, barengan sama Rilas Mana, sesi potret.

104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Buat kamu yang masih di jalan, udah sampai rumah mungkin ya, selamat istirahat. Gue kaget masuknya barusan. Gue lagi belum prepare, gue masih main handphone, sorry ya. Update-update dong, lagi pada di mana posisi ini guys. Ini gue tadi lagi nanyain soal gini. Lu kalau ada langganan-langganan sesuatu, belinya di mana sih? Misalkan nih contohnya nih, si Risa. Kak, gue kalau beli cake atau pastry, asik. Gue sehampir selalu belinya di Monsieur Spoon. Je m'appelle Beryl. Bonjour. Kata dia gue paling sering beli, aduh apa nih bacanya ya? Beli plain or chocolate sama croissant. Nah, bener-bener tuh gue ya. Menurut gue teksturnya konsisten. Dan kalau mau bawa buat orang juga packagingnya aman. Gue setuju lagi gue pernah bawa ke kerabat gue yang lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Gue bawain Monsieur Spoon. Suka dia. Katanya kalau belum pernah coba, cobain almond croissant-nya. Gue tuh gak terlalu suka croissant-croissant yang kering banget gitu, gue harus ada isinya. Biasanya kalau pastry, gue sukanya yang manis-manis. Iya, kayak isinya kayak strawberry, es krim, beuh, dor, itu enak gitu. Fresh gitu di mulut, jadi gak sekedar roti kosong gitu. Kalau croissant, gimana sih nyebutnya? Kalau croissant yang asin, yang isinya itu gue gak begitu suka, yang kayak smoked beef gitu gue gak begitu suka. Sahabat suara, kalau ada langganan-langganan apa gitu, belinya di mana sih? Kalau Dito, kalau kopi, gue selalu tuku. Karena gue udah tahu rasanya bakal kayak gimana, udah pasti enak bang. Gue paling sering beli kopi tetangga. Oh iya tuh, KST ya, es kopi tetangga. Kopi susu tetangga. Tapi emang enak, gue akuin tuku enak sih. Tuku juara sih, megang dia kopi. Menurut gue, gak tahu kalau menurut lo. Sahabat suara, kalau beli-beli sesuatu langganannya di mana sih? Kalau Nadine dari Jaksel, gue kalau beli skincare di Sosiola bang, biasanya suka ada promo-promo gitu. Terus produknya gampang dicari dan gue bisa sekalian compare sama beberapa brand. Oh, di sana lengkap ya Sosiola ya. Bahkan gue pernah diajakin syuting sama Sosiola tau. Jadi Sosiola tuh punya apa? Kayak agensi gitu sebenarnya. Gue lupa namanya apa. Cuma namanya Soko kalau nggak salah dia. Bikin-bikin series gitu juga, gokil ya, Sosiola. Rehan dari Bandung. Kalau spokat bang, gue belinya spokat tuh sepatu ya, by the way. Kalau spokat gue selalu ke Kompas. Desainnya simple, gue suka. Dan enak dipakai sehari-hari. Gila, gak apa-apa loh, kalau lo pengen nyebutin brand, kalau lo punya langganan-langganan apa gitu, kasih tahu ke gue, topik malam hari ini. Kalau lo beli sesuatu, ada gak sih langganan-langganannya dan di mana? Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. This one is your favorite from Adrian Khalif. 2001 kali. Sikat.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin beres suara judulnya Manusia. Asik banget tuh lagu ye. Asik banget bro. Kita masuk yuk ke topik yuk. Ngomongin soal langganan-langganan gitu. Lu tuh kalau ada beli-beli apa gitu, ada langganannya gak sih sahabat suara? Ini ada dari... Bentar, mouse-nya mana lagi? Nah, ada dari Ardi. Halo Bear, gue kalau beli brownies pasti langganan di Amanda dan Holland Bakery. Rasanya better sih Bear. Brownies Amanda oke sih. Holland Bakery gue belum pernah coba. Tapi yang pasti Holland Bakery itu ada satu langganan gue, yaitu putih telur ya. Gue pernah beli putih telur di Holland Bakery, tapi nggak semua Holland Bakery jual. Karena kan biasanya kalau orang bikin roti kan pasti kan base-nya kan pakai putih telur gitu kan sahabat suara. Ada dari Rehan, bukan Rehan tadi udah. Rasa Sasha. Gue suka deh kalau ada perempuan namanya Sasha gitu. Sasha. Kayak manis gitu. Okay, sorry. Kalau bunga, gue selalu belinya di Lola Florist. Gue suka karena bisa request warna terus sama arrangement-nya. Jadi kalau ada ulang tahun atau anif, gue gak pernah bingung lagi. Nah ini nih yang gue maksud nih. Tempat langganan tuh kadang bukan cuma karena barangnya sahabat suara, tapi karena mereka tuh udah ngerti kebutuhan kita. Sasha pasti mau anif ya, kasih cowoknya gini. Tapi tumben ya, cewek ngasih cowok ya. Bunga lagi maksud gue. Nih Bion nih, ada dari Aldo. Gue kalau nongkrong udah pasti langganan ke Dede bang. Dede apa tuh? Duck down ya guys. Ya itu buat kamu yang suka nongkrong-nongkrong, yang tempat nongkrong yang tutupnya sampai lumayan malam gitu ya. Yang tutupnya bentar alias jam 2 baru tutup, duck down. Di Seno pada, seru tuh. Gue kemarin lihat di Instagramnya dia baru bikin, jadi tuh kayak bar gitu sahabat suara, cuma dia bikin lomba FIFA setiap hari Selasa. Iya. Bang Rio kalau denger gue mau ikutan dong. Karena Rio Wijaksono dia punggawa sono lah pokoknya. Gue nemu penelitian lagi nih, ini menarik soal kenapa orang bisa balik lagi ke tempat yang sama gitu sahabat suara. Jadi ada penelitian di tahun 2025 terhadap 100 orang yang pernah mengunjungi restoran legendaris di Jakarta Barat. Wih. Jadi penelitian ini menemukan bahwa familiarity atau rasa familiar terhadap tempat dan kualitas makanan sama-sama punya pengaruh positif terhadap keinginan pelanggan untuk datang kembali. Ya iyalah. Loh kalau enak ya pasti balik gak sih sahabat suara? Bahkan di penelitian itu, kualitas makanan jadi faktor yang paling dominan dibanding familiarity. Oh iya, pasti kok, tenang aja. Ada juga penelitian terhadap 117 konsumen di Jakarta. Dia ngelihat perilaku pembelian di Alfamart dan Indomaret. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan terhadap brand dan operasional pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pertanyaan gue nih lebih banyak ke Alfa apa Indomaret nih kira-kira. Gue gak masalah loh, dua-duanya loh. Ikutan topik hari ini yuk sahabat suara yuk. Lo punya gak sih tempat langganan kalau beli sesuatu? Boleh-boleh sebut merek, santai aja ya. Sambil kita nungguin jawaban dari topik, kita masuk ke lagu dulu. Dijamin lo gak ngantuk dengerin lagu ini. Tip X. This one is genit. Gue mani lo kali jalan. Hati-hati jangan pada ngantuk ya sahabat suara ya. Ya udah sampai rumah, nongkrong di TikTok. Abis ini gue bakal live di TikToknya Is

0: Iswara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

gokil Saidan, eh jadi pengen ke Jogja aing. Anyway, gue masih nemenin lo sahabat suara sampai jam 11 malam. Gue sekarang udah on di live TikToknya iswara.network. Kita ketemu di sana. Mau nyapa-nyapa dulu ada Nagua Nurse, ada anak 2000-an, ada Oci, ada Tommy, ada Nat, ada Dari, ada Camilla dari Jogja. Hai Jogja. Keren banget nih. I'll be back. Ketemu di TikTok ya. Feast, Nina.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 9 malam, barengan sama Beryl Rasanda, Firi nongkrong bareng Beryl. What's up, bro? Terima kasih ya buat kamu yang udah... Oh, ini masih ada topik nih. Tadi masih ada job topik, belum aku bacain. Topik yang pertama tadi jam 8 adalah, lo punya gak sih tempat langganan gitu kalau mau beli sesuatu? Ini dari... Ajiz, gue kalau beli kue pas Imlek atau Natalan pasti selalu di Holland.
3: Holland.
2: Itu udah kewajiban keluargaku dan kalau udah beli bisa habis sampai jutaan. Keren, orang kaya nih Ajis nih. Salut nih. Gila, mau temenan dong sama lu, Jis. Dan lempar ternak itu di Holland Bakery meski harganya mahal 10.000 tapi worth it. Isian ayamnya berlimpah. Dan yang wajib lu coba lagi yaitu ada bubur terkenal, bubur ayam Kinanti di Kebagusan. Buburnya beda dari yang lain. Lu Beryl wajib coba sih dua rekomendasiku. Oke. Okay. Kita coba ya, bubur ayam. Bukanya jam berapa, Jis? Abis ini aku masuk ke sesi curhat.
3: Aduh, mau bersihin lagi gue.
2: Ada curhatan yang mungkin akan aku bacakan gitu ya. Karena setiap aku siaran pasti ada sesi curhat. Tapi aku mau, ini mau sapa-sapa juga di TikTok nih. Halo, ada Oci, ada Rence.
3: Woi, gila.
2: Tadi tuh gue udah ngelempar topik jam 9 ke sahabat suara yang di TikTok. Makanya lu pada join dong. Karena lebih cepet nih gue ngobrolnya kalau di TikTok sahabat suara. Makasih yang udah jawab topik pertama. Itu jadi rekomendasi buat sahabat suara yang lainnya gitu ya. Nah, topik jam 9 ini, sahabat suara, gue tuh mulai masuk ke sesuatu yang mungkin penting buat kita. Apalagi kamu yang udah nikah atau mungkin kamu yang masih pacaran mengarah ke nikah. Nanti akan gue spill topiknya apa, tapi gue pengen lo jawab dulu di jam 9 ini. Sekarang posisi lagi di mana? Lagi ngapain? Mungkin lagi sama pacar kah? Atau pacar kedua? Atau lagi nongkrong sama teman? Kasih tau posisi lo di mana, biar jadi info buat yang lain juga ya. Update traffic gitu, mungkin macet gitu di sekitarnya. Boleh 0816 114 1014 atau mampir di TikTok. Gue lagi live di TikTok, iswara.network.

0: Temenin Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Kita masuk ke BTS, di mana ini adalah sebuah sesi di mana gue tuh dengerin cerita-cerita lo di hari ini, sahabat suara. Apapun keluhan lo, gue dengerin. Ini sudah terkumpul, jadi ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Lady. Kita masuk ke keluhan pertama. Hai Real, gue mau curhat dong. Ini gue boleh bacain nama lu gak sih? Bro, sis. Ini yang curhat cewek, sahabat suara. Biar dia ngirim foto. Ini kayak, aduh gue gak siap deh. Malam biar gue mau curhat dong. Gue lagi sedih hari ini. Tadi pagi dikirimin temen gue video prewed mantan yang 9 tahun itu. Pas awal lihat biasa aja, sampai akhirnya gue play lebih dari sekali, baru ngeh kalau konsep dan ada beberapa gaya prewed dia yang pernah kita lakuin pas pacaran ala-ala prewed gitu. Ini gue kirimin fotonya. Yang kanan foto sama gue ya. Yang bikin gue sedih kayak emang dia gak dejavu ya. Ngeikhlasinnya susah banget, Ber. Gara-gara itu mood gue seharian berantakan. Gak fokus kerja, dikit-dikit ke toilet buat nangis. Gak siap lihat dia akad lebih. Gimana ya? Apalagi posisi gue bener-bener lagi kosong, gak deket sama siapapun. Jadi rasanya makin rapuh. Wah, jadi galau ya. Jadi fotonya yang dikirim itu, dia college gitu. 4 grade. Grade atas sama bawah kiri. Itu foto si mantannya sama pasangan yang sekarang. Foto prewednya. Nah yang kanan, dia juga pernah bikin foto ala-ala prewed yang sama juga. Itu fotonya sama dia nih, sama si orang ini. Sedih sih. Gue ngerti sih lo. Gue ngerti banget perasaan lo, valid banget sih. Apalagi orangnya sama, terus gaya pasangannya juga sama. Cuma gaya fotonya sama, tapi pasangannya yang beda. Gimana tuh bukan lo? Tapi gue pengen besok, pokoknya gue mempersilakan lo untuk nangis senangis-nangisnya di malam hari ini. Keluarin semuanya. Yang penting, besok udah bisa fokus kerja lagi. Rence, oke. Okay. Rence sudah kasih approve ya, namanya boleh disebut ya. C, besok udah C, lu keluarin sekarang malam ini, lu nangis-nangis, lu VN-VN ke gua aja, gak apa-apa. Ntar gua puterin, gua dengerin, se-TikTok juga dengerin. Tapi besok lu harus fokus kerja lagi, oke? Okay? Dan gua pengen ngasih satu kalimat, mungkin gua udah sering ngomongin di siaran, cuma single tuh privilege tau. Oke, okay, lo bisa explore, lo bisa mungkin bisa ketemu beberapa pasangan gitu untuk lo evaluasi, lo bisa lebih milih gitu. Sedangkan mantan lo ini udah kelop. Ya mungkin ya benar-benar dia bahagia gitu ya. Tapi maksudnya single tuh privilege, lo bisa explore, nggak cuma pasangan ya, lo bisa ngelakuin apa yang lo belum pernah lakuin, lo bisa lebih adventurous lagi ke depannya. Dan yang paling penting pesan gue adalah keluarin semua malam ini, jangan sampai besok ada yang ganjel lagi. Oke? Okay? Gue tahu lo sedih, terus lo ada agak kesel-kesel lagi gitu. Ah, men, kenapa sih? Gayanya sama, konsepnya sama, dor. Solusinya makan enak juga, C. Apa kayak lu scrolling-scrolling online? Tuh ya, di TikTok udah cowoknya gila ya. Tenang, semua tenang. Tuh kata Kak Widi, single bisa happy untuk diri sendiri tuh. Kalau kata Anjani, yang kasihan calon istri juga, soalnya dia menjalani hubungan yang dianggap kayak kamu, Beb, untuk Rence. Tuh, bisa tuh, bener tuh. Jadi semangat terus, Rence. Keluarin semuanya hari ini, jangan sampai besok mengganjal aktivitas kamu seharian, oke? Okay?

0: Inumin, waduh, kok belih banget sih suara warga Indonesia. Sorry banget ini mah. Lagi sama penyiar sama manusia juga, Bang.
1: Rence semangat ya, C. Maksud dia kirim VN nangis.
0: Tuh, di TikTok masih pada ngucapin Rence yang... Wah, ini sih gong sih. Hari ini gong. Dan gue tahu mungkin lo gak expect temen lo juga sih ngirim-ngirim video prewet mantan. Ya, ngapain sih? Tapi kok tahu sendiri lebih sakit ya, C, ya? Makasih lo, katanya udah nangisnya after denger lagu tadi langsung VN Beryl jadi plong. Makasih. Boleh gak sih gue puterin VN nangis lo? Iya, ini aku puterin juga nih. Ada cerita di malam hari ini dari... Namanya Dari. Kita masuk ke BTS dulu. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl,

0: Oh ya sorry, BTW topik malam hari ini adalah sesuatu yang menurut gue serius. Ya kan? Tadi si Rence udah cerita soal masalah past relationship-nya dia. Ya mungkin di situ ada beberapa orang yang ya people come and grow, gue enggak sih. Dan setiap kita mencari pasangan, pasti ada yang namanya restu orang tua, betul ya. Tapi di sini gue tidak mau menanyakan soal restu orang tua, tapi gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Menurut lo, lo yang mungkin masih pacaran atau mungkin udah nikah gitu ya, seberapa penting dekat sama orang tua pasangan sih? Ini bebas ya mau jawab tuh orang yang masih pacaran atau mungkin sedang ngeplan pernikahan kalian atau mungkin udah nikah. Jawab pakai versi masing-masing, sahabat suara. Dari.
1: Selamat malam, bestie gue yang ganteng, baik hati, dan tidak sombong ini. Oke, gue mau cuci topik sedikit.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi, gue itu, kalau menurut gue, sebagai orang yang sedang mempersiapkan nikah juga, deket sama orang tua pasangan, itu penting banget. Bahkan dari awal gue pacaran di bulan ketiga itu udah deket sama orang tua pacarnya. Deket sama orang tua cowok gue gitu. Algi yang kenalin. Jadi awal kenalnya adalah waktu di kamar.
0: Kuliah.
1: Si kampus sama nyokapnya kan searah gitu.
0: Lembing.
1: Terus depan kampus itu ada ayam gitu. Terus dia jemput gue. Gue kan lagi ini kan lagi di kampus gitu. Dia jemput gue, terus dia bilang ini mama gitu. Terus malam si Aldi cerita,
0: barbar shop lu. Oh, pantas.
1: Gue pun dekat sama kakak iparnya dia juga. Jadi kakaknya udah nikah dan dia punya ipar cewek kan. Itu gue juga dekat banget sama kakak iparnya. Jadi kalau misalkan gue sama dia lagi berantem, terus kita nggak ada solusi, ya udah kita bilang ke kakak iparnya, kita ngobrol gitu. Nanti ada aja dia solusi. Karena dia persis banget kayak kakaknya. Agak batu bagi bukan
0: kakaknya. Cokol lagi aja kena. Woi, terima kasih jawabannya. Tapi menurut gue ini penting karena betul kata Dari, kalau misalkan nanti amit-amit di pernikahan terjadi suatu masalah, lo akan bisa mendapatkan POV lebih banyak. Apalagi kalau dari tadi si Dari udah kenal sama kakak iparnya, udah kenal lama ini. Jadi kayak ada baiknya kalau misalnya memang masalah tidak bisa diselesaikan dengan dua pihak gitu ya, yang mana itu istri dan suami gitu ya, mungkin bisa minta POV keluarga terdekat dulu. Nah karena lo sudah kenal, udah akrab sama keluarga besar, udah akrab sama orang tuanya, lo juga bisa mendapatkan POV dari orang tua pasangan. Itu POV-nya si Dari. Keren Dari, terima kasih Dari. Coba kalau lo sahabat suara, menurut lo seberapa penting, jawabannya kita tadi ya, yang lengkap kasih alasannya. Yes, seberapa penting dekat sama orang tua pasangan? Atau kalau yang udah nikah, seberapa penting sih deket sama mertua? Ai! Kita pake petulus dulu, sahabat suara. Teh hijau.

0: Pintu Arab, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu

0: Yap, you're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey everyone, kita masih ngomongin soal, menurut lo, deket-deket ya, bukan kenal, deket sama orang tua pasangan. Kalau udah nikah, deket sama orang tua, deket sama mertua, itu penting atau enggak? Seberapa penting sih? Kasih tahu versi lo sendiri kayak gimana. Oke, ini gue ceritain versi gue deh. Kalau menurut gue, deket sama mertua itu cukup penting. Karena gue setuju sama kata dari si Dari. Tadi dia bilang kalau ya lo akan, ya dia kenal sama kakak iparnya apa segala macem gitu. Karena banyak banget possibility yang akan terjadi di pernikahan nanti kalau memang tujuan lo akan menikah gitu ya. Jadi kan lo tidak akan sungkan untuk cerita gitu karena lo udah deket nih sama pihak istri lo atau suami lo gitu. Jadi lo kan bisa mendapatkan POV yang banyak dari berbagai angle gitu. 0852 sekian sekian sekian. Kalau menurut gue, yang udah nikah nanti juga kita akan lebih dekat because kita udah jadi bagian keluarga besar istri kita juga. Nah, tapi seberapa dekat? Kalau gue, deketnya itu kayak misalkan ya bercanda-bercanda, sebat bareng sama mertua gitu. Yang kayak, tapi nggak cerita deep ya. Gue belum nyentuh itu kayak ya curhat gitu, belum. Gue belum karena mungkin masih ada gap kali ya. Ya gimana pun juga gue baru nikah gitu. Mungkin itu ntar akan terunlock nanti. Tapi nggak tahu kalau lo gimana. Ini dari 0857 sekian sekian sekian. Halo Real, mau join nih. Buat gue deket sama ortu pasangan boleh-boleh aja, bagus malah. Cuma kalau udah nikah, sedekat sebaik apapun mertua, tetap jangan berharap lebih. Cukup doakan mereka yang baik-baik dan perluas sabar lo. Karena sebaik-baiknya mereka di depan kita, belum tentu di belakang baik juga. Ada ya ternyata ya.
1: Waduh.
0: Mertua gue alhamdulillah baik banget, sama mertua gue alhamdulillah baik banget juga. Tapi ada sewaktu-waktu kayak yang gak suka gitu sama gue. Emang iya? Ya tapi gimana pun, misalkan ya gimana pun suami lo juga anaknya mereka gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Apakah ada keberpihakan itu in any way? Gak tahu sih gue. Kita ini ya, kita discuss

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Bel Rasan Davi sampai jam 11 malam yang sekarang juga lagi live di TikTok di suara.network. Ada Double C, ada Ajis, ada Glenka, ada kembar, ada Dari, ada Risa. Kita lagi ngomongin soal seberapa penting sih dekat sama orang tua, pasangan. Itu dia. Sebelum gue bacain jawaban-jawaban dari sahabat suara ya, opini-opini gitu soal deket sama mertua atau orang tua pasangan yang belum menikah gitu ya. Nah, tapi ada satu penelitian yang lebih lama. Ini menarik karena ngelihat pasangan yang sudah menikah dalam jangka panjang gitu ya. Jadi penelitian itu tuh ngikutin pasangan yang rata-rata udah nikah hampir dari 2 dekade. Lama amat, buset. Nah, salah satu temuannya adalah konflik dengan mertua tertentu dapat berkaitan dengan persepsi keberhasilan pernikahan pada periode berikutnya. Jadi, hubungan dengan mertua emang bukan sesuatu yang otomatis berhenti relevan setelah pasangan menikah. Akan lanjut terus tuh, ya nggak? Setuju nggak lo? Bahkan, ketika pernikahan sudah berjalan bertahun-tahun, hubungan dengan keluarga besar tetap bisa menjadi bagian dari dinamika rumah tangga. Jadi, semua tuh berkesinambungan. Semua tuh ada sangkut pautnya. Oke? Tapi lagi-lagi ini bukan berarti lo harus jadi sahabat deket mertua lo. Catat ya. Nah, yang ditujukan penelitian ini adalah hubungan dan konflik dengan keluarga pasangan bisa punya kaitan dengan bagaimana seseorang memandang kualitas pernikahannya. Gitu. Jadi, buat yang malam ini masih pacaran, mungkin cerita lo soal orang tua pasangan juga sangat amat menarik buat gue dengar, seperti Dari dan pasangannya tadi gitu ya. Buat yang udah nikah, gue yakin pengalaman lo lebih banyak. Jadi pertanyaannya tetap cuma satu sih pertanyaannya. Jadi seberapa penting dekat sama orang tua pasangan? Kirim ke gue, sahabat suara. Kalau kata Aziz yang mau nikah, menurut gue kenal dan dekat sama mertua itu wajib. Supaya yang pertama direstuin, yang kedua supaya mereka percaya anaknya sama gue, yang ketiga supaya mertua tahu sifat gue. Tapi kalau di gue sama mertua bokapnya itu saking dekatnya, gue aja. Bentar, kalau di gua sama mertua bokapnya, lah lu deket sama kakeknya pasangan lu gimana sih? Udah mertua bokapnya. Anggap aja deket sama mertua ya, nggak ada bokapnya, oke. Tapi kalau di gua deket sama mertua, itu saking deketnya gua aja kadang kalau kumpul atau lagi main ke rumah calon istri, pasti selalu gua dan mertua bokap nyebat di balkon bareng kadang sambil minum alkohol. Kamu jahat tapi enak. Kamu cerita apa saja, pokoknya merasa jadi bokap kedua gue. Nah ini salah satu boundaries gitu ya. Maksudnya kalau di sini mungkin boundariesnya cukup tidak terlalu tinggi. Makanya tapi fine ya. Tiap orang punya boundaries yang beda-beda sama mertuanya atau sama pasangan, orang tua pasangan gitu. Jadi ceritain ke gue seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau mertua, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Ceritain pendapat lo soal seberapa penting dekat sama orang tua pasangan, alright? Tinggal masuk ke TikTok isuara.network atau di nomor 0816 114 1014.

Suara Warga Indonesia. Beryl Rasondavi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sahabat Suara, topik malam hari ini masih membahas yang sama karena gue jujur banget dapat berbagai macam angle, berbagai macam opini dari Sahabat Suara malam hari ini. Ulangi lagi topiknya adalah seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau dekat sama mertua buat yang sudah menikah.

0: Ada yang gak mau disebutin namanya, tapi gak akan gue bacakan ceritanya. Real, gue pejuang restu, jujur. Dari pasangan guanya sih perlu effort lebih buat ke nyokap gue. Tapi so far antara gue dan nyokapnya dia aman sentosa. Bahkan sering dikirimin makanan, udah berasa anak sendiri. Gue direstuin tergantung mood nyokap gue.
1: What?
0: Kalau dia moodnya baik, cowok gue diterima jiro, oke. Tapi kalau moodnya dia jelek, cowok gue pun kena imbasnya. Damn. Setiap gue bikin kesalahan, yang kena pun cowok gue. Pasti kalimatnya gini, semenjak pacaran jadi bla bla bla bla bla bla bla bla. Tipikal-tipikal mertua yang akan rese nantinya. Oke. Ya berarti emang pasangannya harus benar-benar siap akan hal itu ya. Yang gue takutnya akan menjadi salah satu faktor akan lepas nanti, tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau emang udah sayang banget mah akan terima gimana pun sifatnya dan akan beradaptasi juga masing-masing pihak gitu loh. Oke, ada bentar. Ini ada voice note ya dari Bolu. Cuma gue agak skeptis sama voice note tadi ya. Mudah-mudahan isinya bener sesuai topik. Bol, masuk Bol. Oh kan, gak ada suaranya bentar. Masuk Bol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bol. Alhamdulillah, rezeki barokah.
2: Jadi kemarin tanggal 16 Agustus kemarin, gue ngajak gebetan gue yang kebulan gue dekat sama dia. Dia kemini by the way. Gue makan congke.
0: Woi.
2: Di belakang sensi.
0: Iya sensi.
2: Dia ya, sensi sih ya, sensi di belakang itu ya gue bisa tahu 1,3.
0: Oh man, so expensive. Mampus.
2: Dia cuma gue tau jalan. Emang selama ini ya gue suka jadi cowok. Yaudah, kalau gue yang ngajak lo jalan pasti gue bayarin.
0: Ya. Itu mah bodong banget sih Bol, udah kecongking ya. Ya tapi emang lu nggak survei gitu, lu nggak menganalyze backgroundnya dia seperti apa, apakah udah punya pacar, itu kan hal simple bro. Kayak sesimpel lu cek Instagramnya aja gitu ya nggak sih, karena dulu kan ketahuan tuh dia punya pacar apa nggak biasanya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Lo di sini baru ya anggap aja itu investasi awal, tapi ternyata bodong ya. Apa lu dikasih tahu di awal-awal daripada udah kenal, taunya lu gak match sama mertuanya. Seperti yang gue bahas di hari ini. Menurut lo, penting gak sih deket sama orang tua pacar atau mertua? Gitu, Bol. Gak apa, Bol. Ntar ketemu lagi yang bener, Bol. Tenang aja, Bol. Masuk. Berarti ceweknya juga beres, masuk. Diajak ke congking mau. Abis dari congking bilang udah punya pacar, janggal sih itu cewek. Ini satu lagi gue bacain deh. Ngomongin soal seberapa penting deket sama mertua atau orang tua pasangan. Fanny dari Jaksel, gue belum nikah real, tapi menurut gue penting. Kalau gue serius sama seorang, gue pengen bisa nyaman juga sama keluarganya. Betul. Gue juga penganut kalau lo pacaran sama lo juga harus pacaran sama orang tua gue, quote unquote gitu ya. Yang mana harus deket juga gitu. Karena ya susah bro, kalau misalnya lo deket sama pasangannya doang, tapi sama orang tua pacar gitu agak gap gitu ya. Susah dapet restunya memang. Cuma in this topic, penting gak sih deket tuh aslinya? Mungkin lo punya versi tersendiri gitu, kayak curhat, jalan berdua sama orang tua pasangan, sampai apalah gitulah pokoknya. Penting apa enggak? Kita masuk ke lagu dulu sahabat suara. Requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok isuara.network. Shanti, it's okasi. Kalian kamu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ketemu di TikTok isuara.network karena gue sekarang masih live di sana sampai jam 11 in the middle of the night. Let's go.

0: still listening to 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril, di nongkrong bareng Beril. Ini ngomongin soal seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau orang tua atau mertua gitu ya. Ada voice note. Shall we? Let's go.
1: Malam,
0: baby. Malam, Tisha.
1: Mau ikutan topik nih. Kalau menurut gue ya, dekat sama mertua atau orang tua dari pasangan kita itu harus banget. Buat yang belum menikah harus banget. Soalnya apa ya? Kalau menurut gue, biar kita itu dipercaya sama orang tua pasangan kita. Kita itu pasangan terbaik untuk anaknya.
0: Mantap.
1: Satu. Kedua, apalagi buat yang udah menikah, wah itu wajib banget sih kalau kata gue. Soalnya gue pernah dengar kayak

0: suka nih gue jawabannya. Jadi memang derajatnya sama sahabat suara, deket-deket. Mungkin ya tetap harus menyayangi dan mendoakan yang baik-baik gitu, karena mertua gitu. Mertua ini in this case mertua ya, bukan orang tua pasangan atau orang tua pacar ya, mertua gitu. Karena kita udah ya udah nikah, udah terikat secara agama dan secara negara. Ininya bobotnya akan lebih berat dan lebih serius. Habis ini masih ada jawaban lagi sahabat suara. Aku pengen buka slot curhat nih sebelum aku closing nanti. Kali-kali ada yang mau curhat, ceritain sesuatu yang belum pernah kamu keluarkan, yang pengen, ya unek-unek yang pengen lo keluarin lah gitu di hari ini gitu ya. Tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, monggo. Kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kasih tahu ke gue. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosk Tix.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Menyapa di TikTok, halo Elu, Yuli, Isnan, Oci, dari Wawan ke Masyarakat Plus 62, Tommy, ada Nat. Oke. Ini ngomongin soal seberapa penting dekat sama mertua atau seberapa penting dekat sama orang tua pasangannya. Menurut gue, penting dekat sama ortu. Tapi saran dong, gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu sih? Ya kalau kita gak sedekat itu sama ortu kita sendiri, sampai ada di fase cowok gue ngerasa gak direstuin karena cuek banget ortu gue. Kalau mau pergi aja bapak gue malah masuk kamar, katanya udah langsung aja sanalah, padahal cowok gue mau pamitan. Wah, berat sih ya. Jujur bingung dan jadi takut ntar ada orang baru gimana. Iya, karena lo ngerasa cowok lo kayak gak di welcome gitu kan. Apa mungkin bapak gue karena tahu cowok itu gak baik jadi ditreat begitu ya? Mungkin bisa jadi begitu, cuy. FYI, salah satu alasan putus itu adalah dia ngerasa sakit hati sama bapak saya karena cuek dan pernah pas momen langka mereka ngobrol berdua. Langka nih. Pas ditanya soal serius sama gue yang mau bahas ngelamar itu, dia juga sok cerita kalau gue boros. Wait. Cowok lu juga terlalu deep. Udah tahu bapak lu begitu. Terus bilang dia yang mau pegang duit gue karena lebih pintar ngatur uang. Malah bapak marah. Dikira lah, ngapain kamu cowok megang uang anak saya? Biarin, mau dia boros, saya aja gak pernah tahu duit mamanya berapa. Kamu malah mau pegang. Cowok, salah juga. Salah gerakan, mas. Jangan, don. Apalagi lo sama ngomongin finansial, don. Seolah-olah dia ngerasa jadi kayak gak percaya gitu loh sama bapak saya. Dia bilang bikin jadi trauma buat mendekat ke ortu cewek. Enggak. Baik, cowok lo juga aneh. Kadang-kadang gue juga misalkan gue tuh menghindari gitu loh ngobrol sama pasangan gue, ngobrol sama orang tua pasangan soal kayak soal anaknya. Itu gue agak-agak takut jadi tersinggung. Misalkan gue bercanda kayak, iya sih, kan bini gue namanya Dini. Dini pak, ini Dini juga bangun ini siang. Nah, gue tuh enggak tuh, walaupun udah jadi mertua, gue tetap enggak loh. Kayak takut gimana pun itu anaknya gitu. Ya, sarannya, pertanyaannya adalah saran gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu. Menurut gue, itu awalnya dari pasangannya dulu. Karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, pasti gue yang make a move pertama kali gitu. Caranya macam-macam lah ya, kayak kalau gue, pastikan lo punya pasangan yang bisa make a move pertama kali ketemu gitu ya. Dan yang ramah. Biasanya ibu-ibu itu suka banget sama anak cowok yang ramah. Hai tante, gue gitu. Hai tante, salam kenal gitu. Oke, siap gitu. Dari gestur. Biasanya orang dulu kan pasti kan ngeceknya dari gestur, dari attitude, itu penting banget. Gitu. Udah ramah dan bawa makanan ke rumah. Oke, mungkin makanannya enggak cocok kali, Cek ya. Makanannya apa dulu nih? Makanan template tuh ke orang tua pasangan tuh biasanya martabak. Apa? Martabak. Telek martabak. Mau berah? Bawain KFC satu bucket, buset. Si ada yang makan. Gitu sahabat suara. Ada cerita lagi gue bacain kali ya. Abis ini deh sahabat suara ya. Jangan kemana-mana, kita masuk ke Mingse My Love.
1: Bercanda
0: di nongkrong sama Beril sampai jam 11 malam. Sikat.

0: diriku menemani kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah. Aih, ada Beril. Banyak ya yang ngasih opini-opini. Tapi ini ada yang curhat dulu, sahabat suara. Yang tidak mau disebutkan namanya. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke sesi BTS berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Hai kak, random chat aja ya, karena kebetulan lagi dengerin dan kakak bilang open sesi curhat, of course. And welcome. Jadi kebetulan aku emang lagi proses move on. Padahal hubungannya udah end 11 tahun lalu, which is 2015. Terus kemarin aku lihat dari Insta story dia udah ada pacar baru. FYI dia udah 4 kali ganti setelah end up putus sama aku. Jadi kayaknya yang kali ini serius dan maybe akan lanjut nikah. Saran kegiatan dong kak selain mendaki gunung. Ya mendaki gunung, lewati lembah. Lewati lembah udah belum? Coba kalau belum. Apa ya saran kegiatan biar dia bisa move on? Jadi mantannya ini udah 4 kali ganti pacar, terus akhirnya dia mau nikah ya.

0: Iya udah ada pacar baru, sorry udah ada pacar baru lagi. Semua dicobain aja kak kalau kata Renzi. Cobain aja semuanya, ntar nemu deh mana yang ngejur. Ini juga buat lu, Ce. Omongan lu juga buat lu. Cobain aja semuanya, Ce. Ntar juga ketemu yang enjoy. Maksud gue itu, tadi gue pengen ngomong kayak gitu susah banget. Coba dah. Ntar juga ketemu mana yang akan ada yang lebih baik dari mantan lo yang foto prewed konsepnya sama. Kagak kreatif. Dari Oci bilang, kata Yukari, mancing mania aja kak, mantap. Terus ikannya lu jadiin sashimi. Gue lagi sering liat konten di TikTok tuh yang mancing terus udah masaknya di perahu, sudah. Dari cari hobi baru, traveling, baca buku. Tuh, baca buku. Tuh, ya gak? Coba ini dah. Buku. Baca kamus. Lari di GBK aja kak, banyak cowok cakep ya. Jujur. Cewek cakep juga banyak situ. Jadi pegawai MBG aja, jangan ntar joget lagi. Double sih, kupas bawang tuh 700.000 sehari no. Kalau menurut gua, menyo mah gua. Remove dari sosmed lo gak sih? Itu penting. Mute mantan lo dari sosmed lo. Mute instastory-nya aja cukup. Atau mute postingannya juga bisa. Jadi lo gak lewat mulu gitu loh. Jadi kayak lo gak ketrigger untuk kepikiran mulu. Kan yang bikin orang gak bisa move on gara-gara kepikiran mulu. Karena ada triggernya. Triggernya adalah postingannya lewat di lo. Menurut gue, kegiatan yang seru ya, coba hampir ke duckdown deh. Biasanya ada lomba main PS. Nah lo coba deh, ada seru lomba main PS. Setiap hari Selasa ada, bener dah.
1: Di mana tuh?
0: Duckdown. Ada teman gue. Apa ya, seru sih ya. Oh, olahraga yang kompetisi. Nah kalau mau dapetin olahraga, karena kalau misalnya lo bingung nyari temennya gimana, cari di Reclub, download aplikasi Reclub. Lo akan dapet tuh activity-nya, mulai dari padel, tenis, badminton, pingpong, you name it, bakal dapet. Ya. Ini kalau kata Gladys, jadi pegawai MBG aja, buset. Ini gue ada satu voice note lagi, ngomongin soal penting gak sih deket sama ortu pasangan, ortu pacar, atau mertua gitu ya. Mana sih tadi? Hilang coy. Oke. Masuk.
2: Halo, selamat malam untuk sahabat suara.
0: Malam.
2: Mungkin gue bakal lanjutin voice note-nya untuk Dali ya.
0: Oh iya, ini pacarnya Dari nih.
2: Aku juga punya hampir sama dengan ibu Dari ini. Terutama sama emaknya.
0: Emaknya, bapaknya.
2: Emaknya tuh apa ya, benar-benar ya sama, dianggap sama anaknya juga, sama gue. Bahkan kayak sampai pun diizin, sampai gue pun boleh diizin masak gitu loh.
0: Oh, diizin masak di dapurnya. Cuma tamu.
2: Bisa sih masak, cuma kayak gak ada space aja sih. Tapi surprisingly kayak dibolehin gitu. Nah, untuk sama bapaknya itu memang ya.
0: Algi, lo dibolehin tapi nyokapnya sambil bawa pisau di belakang lo. Awas sampai ada yang tumpah.
3: Gitu.
2: Lagi sama lagi sih memang ada kisinya gitu. Cuma kayak
0: ada apanya? Buset.
2: Di Amerika Israel ya.
0: Boston.
2: Sekarang 10 tahun 7 tahun target untuk ibu dari politik koreksi. Intinya habis sama dengan dari yang bilang, cuma ternyata dari di office orang cowok aja sih. Mungkin itu aja. Dan mungkin urusan dari gue itu cuma
0: penting itu.
2: Sama ibu sama bapaknya. Dua-duanya.
0: Iya. Dua-duanya iyalah. Dan satu doang.
2: VN-nya datang.
0: Terima kasih, aku yang harus bilang gitu. Makasih VN-nya ya. Iya penting ya. Jadi tapi ingat, jangan pernah melangkah kalau memang tidak dibolehin. Misalkan tadi si Algi kan udah dibolehin ke dapur, ya udah ke dapur. Enggak apa-apa, jangan kayak so asik. Ingat ya, jadi calon mantu jangan so asik gitu aja intinya. So asiknya gimana? Jangan kayak oh ngerokok lah gitu. Walaupun kayak lo tahu bapaknya ngerokok dan lo juga ngerokok, tapi jangan lo yang ngajak, jangan. Karena oh sama ini gue dapat insight. Gue kan suka gue ketemu seseorang lah. Dia ini udah bapak. Ya. Terus orang tua pacarnya yang mana pacarnya anaknya, anaknya si bapak-bapak ini tuh adalah cowok, anaknya cowok. Nah, mantan anak itu cewek. Nah, setelah putus si mantannya minta curhat sama si sebut saja Om Bambang. Om Bambang cerita sama gue, tapi menurut saya sih itu bukan ranah saya ya. Jadi kayak itu tuh yang dibilang so asik kasarannya gitu loh. Jadi kayak ya Pak, ya jawabannya Om Bambang kayak cuma ya sorry ya, bukan ranah Om juga gini-gini ya. Cuma Om yang terbaik lah, gimana pun kalian masih ini. Jadi ya kan kayak gitu aja gitu. Ya udahlah sahabat suara, terima kasih buat cerita-cerita kamu di malam hari ini. Gue pamit dulu sahabat suara, besok kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Buat lo minta closing update nih, gue kasih yang update. Kepalkan tangan di langit sahabat suara. Dan jangan lupa di follow Instagram gue @b3riel. I'll see you every Monday to Friday from 8 PM until 11 PM barengan sama Biru. Dan jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. And it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Peace.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.